0: 2022, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, kamu tahu nggak, sebelum trofi Piala Dunia yang sekarang, dulu ada trofi legendaris bernama Piala Jules Rimet. Tapi trofi ini punya kisah misterius karena hilang selamanya loh. Piala Jules Rimet adalah trofi resmi Piala Dunia dari tahun 1930 sampai 1970. Nama ini diambil dari Jules Rimet, tokoh yang menggagas turnamen Piala Dunia pertama. Nah, aturan saat itu menyebutkan kalau negara yang berhasil juara 3 kali berhak memiliki trofi tersebut secara permanen. Dan negara yang berhasil melakukannya adalah Brazil. Setelah menjuarai Piala Dunia tahun 1958, 1962, dan 1970, trofi Jules Rimet resmi dibawa pulang ke Brazil. Tapi kisahnya belum selesai. Pada tahun 1983, trofi ini dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Sampai sekarang, trofi asli tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya kalau trofi itu sudah dilebur dan dijual emasnya oleh para pencuri. Menariknya, sebelum hilang di Brazil, trofi ini juga pernah dicuri di Inggris tahun 1966. Tapi saat itu, trofi tersebut berhasil ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Jadi, Piala Jules Rimet bukan cuma trofi bersejarah, tapi juga penuh kisah misteri yang bikin dunia penasaran sampai sekarang. Biar kamu gak ikutan penasaran sama fakta unik lainnya seputar Piala Dunia, kamu wajib banget dengerin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.
3: This is traffic and weather info by Pro 2.
4: Traffic and Weather teman Pro 2, balik lagi di ruang dengar kamu nih. Nah, aku mau nginfoin ya untuk di jalanan mana nih, sekitaran Surabaya ya, yang lagi padat dan juga lagi macet. Dan juga ada informasi cuaca juga. Nah, untuk di jalan yang pertama ini teman Pro 2, di jalan Raya Darmo, ini terpantau ramai dan juga padat nih teman Pro 2, di depan KBS ya. Itu lalu lintasnya padat nih sampai di depannya Taman Bungkul di Taman Pro 2. Terus juga di Menggo Kandi di Ponegoro juga nih Taman Pro 2 imbasnya lampu merah ya. Terus di Jalan Raya Wonokromo juga terpantau padat di arah ke Jalan Raya Darmo ya. Geser ke Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Ini terpantau lalu lintasnya padat nih teman berdua di perempatan Sukosemolo nih. Ini lalu lintasnya padat nih ke arah mana nih? Ke arah Arif Rahman Hakim. Arif Rahman Hakim juga terpantau padat nih teman berdua. Begitu. Geser lagi di Jalan Dharma Wangsa nih lalu lintasnya padat ya di depan SDN Airlangga teman berdua. Terus sampai di Kedung, bukan, Tambang Boyo. Ini lantasnya ramai di pagi hari ini. Oke deh. Untuk itu, buat kamu stay safety ya untuk di pagi hari ini. Kita geser ke informasi cuaca. Kalau cuaca kali ini cerah ya Tambang Pro 2, cerah-cerah mendung. Terus juga dengan suhunya itu sekitaran 29 derajat Celcius nih Tambang Pro 2. Kalau kamu naik motor jangan lupa untuk bawa mantel ya. Jangan kebut-kebutan di jalan. Dan juga jangan lupa minum vitamin karena cuacanya bersahabat banget, tidak bersahabat banget ya. Kadang panas, kadang hujan. Yaudah, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback teman Pro 2, balik lagi di ruang dengar kamu ya. Nah, aku mau nginfoin kamu tanggal 22 Mei ini memperingati hari apa aja sih? Untuk yang pertama ini hari keanekaragaman hayati sedunia ya, International Day of Biological Diversity ini. Nah, ini di setiap tanggal 22 ya, dunia itu memperingati hari keanekaragaman hayati sedunia. Ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta kelestarian flora, fauna, dan mikroorganisme dari ancaman kepunahan. Berikutnya ada Hari Preeklampsia Sedunia. Ini di bidang kesehatan ya, karena di tanggal 22 ini didedikasikan sebagai Hari Preeklampsia Sedunia. Ini diinisiasi oleh berbagai organisasi kesehatan ibu global ya, untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat khususnya ibu hamil dan tenaga medis terhadap bahayanya preeklampsia. Kondisi medis yang berupa tekanan darah tinggi yang biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan dapat mengancam keselamatan ibu dan juga janin. Ketiga, hari Bitcoin Pizza nih. Nah, ini di tanggal 22 ya, bersejarah yang dikenal dengan hari Bitcoin Pizza. Begitu. Terus ada hari Sherlock Holmes. Terus ada hari Goth Sedunia. Ini adalah untuk merayakan identitas musik, mode, dan juga seni dari subculture goth. Berikutnya hari Harvey Milk nih. Terus yang terakhir ada hari Maritim Nasional Amerika Serikat. Begitu. Untuk kamu yang lagi ulang tahun di tanggal 22 Mei, happy birthday buat kamu. Wish you all the best. Dan juga yang lagi anniversary, happy anniversary buat kamu. Oke. Nah, untuk di halo ya teman Pro 2, habis ini ya, ada sekitar 15 menit lagi. So, aku mau ngecek juga untuk votingannya. Ini yang paling banyak, wow. Ternyata 50-50 ya, ada POP dan juga Punchline Fist Fight nih. 50-50 nih teman Pro 2. Gak apa-apa, masih ada 15 menit ya. 14 menit lagi untuk halo, langsung aja voting di Instagram @pro2rrsbi atau bisa lewat WhatsApp di 081 908 1052 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman Pro 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Sudah di jam 8 teman berdua, waktunya halu, hanya satu lagu. Nah ini ya yang paling banyak itu ada di lagu Punchline Fist Fight nih. Berapa nih? Itu ya berantem ya kayaknya ya. Fist Fight loh. Langsung aja ya kita dengerin untuk di halu ya. The Kairos Punchline Fist Fight spesial buat kamu di halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
3: FM. Seperti biasa teman Pro 2 untuk di Spada nih. Nah ini jam-jam untuk open topic ya teman Pro 2. Aku udah ngap topik buat kamu nih. Topiknya apa sih bang? Topiknya itu adalah cara kamu menjaga lingkungan gimana nih. Spill dong gitu kan. Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081-98-0952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: banjir.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Kita bacain ya teman berdua yang udah gabungan untuk di topik pada pagi hari ini. Ini ada Kak Yeni Lindawati yang katanya selalu bawa kantong belanja sendiri. Itu juga sih untuk apa? Untuk menjaga lingkungan ya, dengan cara kamu misalnya belanja tidak membeli plastik, tidak menambahkan plastik di belanjaan kamu, tapi kamu membawa kantong belanja sendiri ini. Oke, nah ini requestnya Fajar Nur ya, yang sembuh tanpa aku. Oke, udah aku siapin buat Kak Linda. Kak Yeni Lindawati, thank you banget ya udah gabungan. Terus kita geser ke WhatsApp nih. Pagi Kak, sepada izin request remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Oke, requestnya lagu remuk ya by Anggi Carvalho nih. Yaudah, aku bacain dua dulu nih nomor dua. Masih ada sekitar hampir 1 jam ya untuk aku menemani kamu ya untuk pada kali ini. Nah, kalau kamu belum gabungan, segera gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 908 9052 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Sevina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
2: Nama Muhammad Hasan Azizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari setiap pertandingan itu, saya selalu mengamati pola permainan dari klub jagoan saya, yakni Argentina itu.

turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini, dukung tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Lagi teman berdua untuk di topik sepeda ya. Ini ada dari Kak Molit nih, dengan selalu bawa tumbler dan tote bag kemana-mana. Oke, okay. Anyway, izin request lagunya Mesa Hira ya. Mesa Hira yang di ujung minggu. Oke, okay, thank you banget Kakak Molit. Ada lagi dari Dewi Kurnia 53, tidak membuang sampah sembarangan. Basic ya, tapi gak apa-apa nih. Tadi requestnya Fajar Nur Sembuh Tanpa Kuda, aku play ya tadi ya. Dari Kak Yeni tadi request juga untuk Fajar Nur, tapi gak apa-apa nih. Masih ada sekitar setengah jam lagi nih teman Pro 2 untuk aku menemani kamu di sepeda. Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsbi atau bisa lewat WhatsApp di 081-98-9052 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Ini di sekitaran jam pemuda udah mulai terang ya teman Pro 2. Tadi apa ya, kayak mendung-mendung gitu. Sekarang ya udah cerah, tidak ada berawan-berawannya. Ini enak sih kalau kamu buat berjemur ya teman Pro 2. Ini adalah momen yang pas karena anget-anget tidak panas. Yaudahlah, kita akan play lagu requestan dari Kak Molit nih. Ada Mesa Hira di ujung minggu buat kamu.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi,
1: ancora Messi. Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI

0: Suara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang. Yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

0: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: ada, kerjain sendiri, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya, bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah, jangan egois. Kita kan harus saling tolong menolong, saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh, gak boleh egois kan.

Oke, teman berdua, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 10 kali ini. Dan habis ini di jam 10 kamu akan ditemani oleh siapa? Ditunggu aja. So, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Brodo FM, teman terbaik kamu. Rama pamit. Bye-bye.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kali ini kamu bisa request ya hanya di Pro 2 Hitlist sampai tadi jam 12. Lagu-lagu enaknya mana, lagu Indo ataupun manca, boleh banget sekarang juga ya di request.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama kerama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek, iso yo aku, bapak sare kulo siram. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kali ini langsung saja ya Eca puterin lagu yang udah direkam sama teman Pro 2 semuanya. Kali ini yang pertama I Just Might ya dari Bruno Mars yang udah di request sama Oni. Terus juga ada Little More Time dari Niall Horan ya yang udah di request juga sama Jingga. Oke, baiklah. Langsung aja kita puterin bareng-bareng di tengah cuaca Kota Surabaya yang redup terang gitu. Pokoknya kita have fun bareng deh pokoknya. Ya udah langsung aja, we have Niall Horan, tapi sebelumnya we have Bruno Mars with I Just Might.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Oke, teman Pro 2, saya pengen menyapa ada Agnes Ara, Anya banyak kali ini pengen Rookie ya, by Red Velvet, terus juga ada Alin. Kalau Alin sih pengen Shapeshifter. Oke, baik, langsung aja ya diputerin sekarang juga yang nungguin bocok-cowok yang nanti Jumatan, selamat nungguin Jumatan sambil dengerin lagu-lagu enak ya. Ya udah langsung aja kita puterin dulu Red Velvet with Rookie.
1: And we're live. Produced by the colleagues. Take one.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

pagi-pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

Oke, teman Pro 2 ada Lucy yang kali ini pengen smooth ya by the Chainsmokers, sama ada sebentar tadi siapa ya? Ada ada Alona. Kalau Alona sih pengen selamat ulang tahun karena ada yang lagi ulang tahun. Bye di Korea. Baiklah. Ya udah langsung aja kita puterin, tapi sebelumnya smooth dulu ya by the Chainsmokers, habis itu ada di Korea barengan sama Lalel Manino. Selamat ulang tahun.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Are Surabaya karo Pro2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro2 FM, RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kecil.

Aldo, thank you banget yang udah ikutan Produk Hitlist ya. Kamu gak usah kemana-mana, nanti di jam 12 Eca bakal masih tetap nemenin kamu di Mode Kreatif. Ada tamu siapa? Nanti ya, kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja.

0: a little touch.
1: 잭봇. 잭봇. 아유, 아! 브렉. 대포 habis. 보로보로 dapat jackpot. Duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Oke, teman berdua, Eca masih nemenin kamu dan kali ini ada di Muda Kreatif. Seperti yang Eca bilang tadi, kalau kita kedatangan tamu, tamunya siapa? Ini benar-benar apa ya? Menginspirasi karena masih muda banget, terus juga punya usaha gitu ya. Udah langsung aja kita kenalan sama Muamaro Akmalia dan Nurul Saada Aprilia. Halo, ini panggilannya siapa?
1: Panggilanku Lia.
0: Lia. Ya,
1: kalau aku panggilannya Leli.
0: Leli. Ya. Nah, yang Akmalia berarti yang Lia. Ya. Terus yang Aprilia Leli. Ya, oke, betul. Maaf ya nanti kalau keliru-keliru ya. Namanya ya, mirip. Soalnya ternyata mereka aku kira tetanggaan tadi atau apa kayak gitu. Tapi ternyata saudaraan ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini berdua punya bisnis di bidang industri kreatif lah, boleh dibilang kayak gitu, yaitu owner dari greattrend.indo, bener ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, ini boleh diceritain deh, Lia ataupun Leli juga boleh. Greattrend.indo ini apa? Boleh siapa? Bebas, bebas, gantian nanti.
1: Greattrend.indo ini persewaan papan bunga.
0: Oh, ya. Persewaan papan bunga ya. Ya, dan ini yang buat yang belum tahu kayak Eca, aduh deso banget. Maksudnya aku taunya tuh papan bunga tuh beli gitu. Ternyata ada nyewa, bisa nyewa juga ya gitu. Yeah. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Boleh diceritain awal mulanya greattrend.indo ini kayak gimana?
1: Awal mulanya tuh kan kebetulan aku waktu itu kuliahnya bukan di Surabaya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di luar kota.
0: Di mana tuh?
1: Tepatnya di Malang aku kuliahnya.
0: Oh, sama kita.
1: Terus kuliahnya terus di Malang, abis itu aku lihat tuh orang-orang yang abis sidang, mm-mm, selebrasinya tuh pakai papan bunga dan itu hal wajib. Kayak sidang terus ada papan bunganya.
0: Okay. Yang di tuh foto, dipakai foto-foto biasanya itu kan.
1: Iya, terus aku lihat tuh di Surabaya tuh belum sewajib itu, masih banner.
2: Iya, seringnya masih, banner sih.
1: Seringnya banner yang
0: oh, tahu. Yang standing banner itu kan.
1: Iya. Terus aku lihat research di TikTok, mm-hmm, itu di Surabaya itu masih jarang okay, orang sewain papan waktu itu.
0: Waktu itu tahun berapa, Lia?
1: Baru tahun kemarin 2024.
0: Iya ya, makanya aku nggak ngeh karena di Surabaya nggak terlalu kayak gitu.
1: Iya
0: iya iya, iya. Terus.
1: Abis itu akhirnya aku mutusin buat buka karena nunggu lulus.
2: Jadwal wisuda juga.
1: Iya, nunggu jadwal wisuda juga. Hanya aku mutusin buat buka itu
0: papan bunga. Dan itu di Surabaya gitu ya, nggak di Malang.
1: Nggak di Malang, karena di Malang kan udah banyak banget yang nyewain kayak gitu, udah banyak. Di Surabaya itu masih jarang tahun kemarin itu.
0: Nah,
1: baru-barusan aja ya, rame-ramenya.
0: Booming-boomingnya gitu ya.
1: Tahun ini.
0: Itu awalnya, berarti awalnya Lia.
1: Iya.
0: Terus habis itu Leli join kapan?
2: Dari awal.
1: Karena ini juga nunggu mau masuk kuliah.
2: Masuk kuliah juga. Mm-hmm.
1: Kan masih libur, akhirnya aku ajakin. Karena bisnis kan gak bisa satu orang ya. Mm-hmm. Akhirnya aku ajakin aja ini.
0: Dan ini bisnis pertama kalian atau sebenarnya udah punya bisnis apa gitu? Ini bisnis pertama?
2: Sebelumnya tuh kita pernah bikin bisnis, tapi kita tuh kayak nitip ke kakak kita. Jadi kebetulan kita tuh punya kakak dan udah buka usaha kreatif juga. Tentang perbuketan gitu.
0: Oke.
2: Nah, akhirnya kita iya udah lama.
1: Udah lama, udah 7 tahun
2: ya. Udah sampai sekarang masih.
1: Mang, yang tadi kakaknya searching graduation? Tadi searching graduation itu punya kakak kita.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Makanya namanya kan mirip-mirip.
0: Iya.
1: Greattrend itu graduation.
0: Oh, ya ampun.
1: Greattrend dari inspirasi gitu
0: deh. Ah, makanya aku
1: samain aja.
0: Oh, gitu.
2: Iya,
0: terinspirasi dari mungkin lulus gitu ya. Lulus terus biasanya pakai buket, pakai papan bunga dan lain sebagainya gitu. Oke, oke, oke. Dan ide awalnya kayak gitu. Terus berarti udah berjalan sampai berapa tahun kalau sampai sekarang?
1: Belum setahun ya.
2: Mau setahun. 10 sampai 11 bulanan masihan sih.
0: Oke. Dan sampai sekarang masih ini aja, masih papan bunga aja atau merambah ke yang lain mungkin?
1: Kebetulan kita nambah.
2: Nambah iya, ini salah satu.
0: Oh, bawa
2: buat ini.
0: Oh, kayak vandal gitu ya? Apa
1: ini
0: sih?
1: Papan mini, versi yang kecilnya.
2: Versi yang kecil.
0: Oh, ya ampun, gitu kan. Lihat nanti kita posting pasti. Sebentar. Oh, ini apa namanya? Aku keluarin enggak apa-apa ya?
2: Iya, enggak apa-apa, boleh.
0: Ini berarti kan ini industri kreatif ya. Ini kalian sendiri atau punya tim yang ya dalam tanda petik kamu deh yang ngerjain atau kalian di manajemennya doang atau dikerjain juga? Ngerjain
2: kita,
0: juga.
2: Kita berdua yang ngerjain.
1: Kita berdua ya.
0: Oh, oke okay, oke. Tapi emang ini ya, maksudnya kreatif-kreatif ya. Maksudnya gini, kuliahnya atau backgroundnya kalian kreatif enggak?
1: Enggak sih. Mungkin karena udah lama ikut
2: bernaungan di perbisnisan gitu.
1: Perbisnisan ngikut kakak itu.
0: Ya. Oh, iya. Jadi, itu ya inspirasi terbesarnya ya. Kakak inspirasi terbesarnya. Aku tanya deh, yang ini mini tadi ya?
1: Iya, itu yang versi mini.
0: Bikinnya berapa lama kalau kalian? Kalau Lia sama Leli?
2: Kadang kita tuh kalau sekali bikin langsung banyakan gitu kak. Jadi mungkin 3 jaman gak sih? 3-5 jaman gitu bikin.
0: 3 jaman. Oh gitu. Iya. Dan lucu, unik gitu ya. Tapi berarti kalau di industri kreatif tuh, kalau menurut Lia sama Leli, harus ini ya, otak tuh harus mikir terus ya gimana caranya terus kreatif gitu gak sih?
2: Iya betul banget.
1: Lebih ke ngikutin tren aja sih trennya. Sekarang. Kan media sosial tuh penting banget ya sekarang. Apa-apa liatnya di media sosial. Ide-ide muncul karena media sosial kayak gitu.
0: Awal-awal buka mungkin sampai sekarang apa ya boleh dibilang tantangan paling besarnya apa sih?
2: Untuk tantangan awal ya, waktu awal-awal kita buka tuh masih sepi kak, jadi
0: masih nyari pelanggan gitu iya, ya.

0: berdua juga penasaran. Kalau persewaan kayak gini tuh dari kaliannya atau dari ininya, dari pelanggannya yang request minta begini begini begitu. Nah, misalnya modelnya atau bunganya nanti warna ini ya atau apanya gitu.
1: Nah, kalau model bunganya kita udah nyediain, kayak nyediain katalog gitu.
0: Jadi oh, nanti, ada pilihannya ya.
1: Ada pilihannya. Jadi nanti pelanggan bisa langsung milih gitu, Kak.
0: Jadi itu lebih enak ya. Jadi maksudnya bukan custom gitu ya. Maksudnya kalau custom kan mungkin akan menyulitkan ya. Menyulitkan nanti ownernya nanti, wah ribet nanti kalau misalnya pas apa nggak ada atau apa. Tapi pernah nggak sih apa namanya kehabisan stok karena mungkin rusak atau apa gitu?
2: Pernah sih waktu itu karena standingnya rusak, jadi kita nolak
1: customer,
2: nolak
1: gitu.
2: Customer karena tiba-tiba rusak. Awalnya udah deal, ternyata rusak, nggak mau kan kita ngembaliin.
0: Dananya. Ada ya yang kayak gitu ya. Itu di luar inilah ya, maksudnya force mayor ya, maksudnya di luar kehendak. Ada nggak yang lain yang mungkin nggak kebayang tapi terjadi kayak itu tadi, rusak atau apa gitu?
1: Winita kehabisan stok untuk ini ya, papan mini kan kayak banyak dari kayu ya, Kak. Terus kita juga harus custom ke tuang kayu. Kadang kalau kita custom tuh butuh beberapa minggu gitu buat jadinya, pekerjaannya gitu. Jadi kita kadang tuh kehabisan stok papan mininya sih, Kak.
2: Bahan bakunya.
0: Tapi kebanyakan kalau dari greatrend.indo yang paling banyak itu apa? Kayu dari bunganya atau apanya?
1: Banyaknya
2: apa?
0: Banyak ininya, maksudnya yang dibutuhin lah.
2: Bunga sih.
0: Bunga ya? Masih ya, tetap bunga ya?
1: Iya,
0: betul. Oke.
2: Okay. Karena papan bunga kan butuh bunga banyak ya.
1: Iya, butuh bunga.
2: Buat ngefullin
0: si papannya. Oke. Iya, lucu. Teman produk, kalau misalnya pengen tanya-tanya boleh banget ke 0818-9952 gitu. Nah, ini kan dijalanin berdua ya. Pernah enggak sih berdua ini kayak beda visi misi? Sebenarnya bukan beda visi misi sih, kayak aku pengennya begini tapi Leli pengennya begitu, Lia pengennya begini. Pernah nggak sih kayak gitu?
1: Kayaknya udah sering sih, Kak, soalnya kan ini dua otak yang berbeda ya.
0: Iya, makanya
1: pasti udah sering ngalamin kayak gitu sih. Kayak kadang yang ini pengen ini, yang itu pengen itu, kayak gitu. Jadi
2: ambil jalan tengahnya aja,
1: ambil jalan tengah dan kita apa ya, musyawarah lah istilahnya berdua.
0: Pasti nemu jalan tengahnya ya.
1: Oke.
0: Tapi aku pengen tanya ya, kalau boomingnya baru-baru, kalau di Surabaya baru-baru ini atau ramenya lah?
2: Mungkin ramenya tahun ini ya, baru-baru ini.
1: Tahun ini.
2: Soalnya masih beberapa itu ada yang beberapa nggak pakai pohon bunga ya, masih kayak ya udah pakai banner aja.
0: Oke. Dan itu kalian genjot di apa, konten-konten yang kalian bikin gitu ya?
1: Iya. Jadi kayak kita bikin konten tuh sehari sekali.
0: Konsisten ya?
1: Iya.
0: Oh, keren. Ya berarti di ini ya, maksudnya disisihin waktu buat khusus bikin konten.
1: Iya.
0: Gantian atau kayak gimana?
2: Konten kan biasanya idenya keluar sendiri ya. Iya. Jadi waktu ngerjain ini dikontenin deh buat upload nanti kayak gitu. Jadi sekalian bikin terus buat videonya kayak gitu.
0: Oke. Ini orang tua kayak gimana? Ngedukung ngedukung ini enggak berdua? Karena kan kalau Leli berarti masih kuliah ya.
1: Iya, masih kuliah.
0: Nah, ini masih kuliah. Kadang kan ada ya yang orang tua, aduh jangan ikut-ikutan begini, nanti kuliahnya begini-begini gitu, nanti kuliahnya gak fokus atau apa gitu. Kalau kalian gimana, Leli sama Lia? Oh, Lia udah lulus sih ya?
1: Iya udah lulus.
0: Enak gitu kan.
2: Jadi fokusnya cuma di bawah bunga
0: Kalau Leli?
1: Sejauh ini aman aja sih, Kak. Soalnya kan kalau misalnya aku kuliah, jadi ada kakak aku yang handle bener banget. Jadi gak merusak waktu kuliah juga sih, gak ganggu gitu.
0: Sehari bisa sampai berapa jam berkecimpung di perpapan bungaan ini?
2: Mungkin jamnya kan random ya, karena papan tuh disewa dari pagi sampai malam, maksimal tuh jam 7 biasanya. Jadi papan tuh baru datang jam 7.
0: Jam 7 malam.
2: Malam di hari itu. Jadi sewanya cuma 12 jam ya itu kan.
1: Iya, 12 jam.
2: Jadi kita ngerjainnya ya mulai dari orang ngembaliin papan itu sampai malam biasanya.
1: Iya.
0: gitu. Iya gitu ternyata.
1: Waktunya nggak nentu.

0: gitu waktunya.
1: Iya sih, karena kan kalau misalnya dipakainya juga jam berapa kan nggak nentu juga gitu. Oke, baik. Nanti Echa pengen tanya-tanya deh, kira-kira persaingan usaha di papan bunga di Surabaya ini menurut Lia sama Leli kayak gimana? Abis ini ya kita jeda dulu, kamu nggak usah kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Bahwa bila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh menemukan

pribadi saat baru putus dari sang mantan kekasih, dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

0: Oke, teman berdua masih barengan sama Echa di sini di Muda Kreatif, masih barengan sama Lia sama Leli. Kalau ini kalian masih ini ya, yang utama tuh masih persewaannya ya. Kalau ternyata kan aku lihat di mana di media sosial di IG-nya greatrend.indo itu ternyata jual juga kan ya.
1: Iya.
0: Dan kalau persewaan sama jualnya yang mungkin laku laris itu yang mana kalau sekarang ini? Masih persewaannya?
1: Persewaan dan papan mini.
0: Persewaan sama papan mini ya. Oke, keren. Buat yang pengen tahu langsung ke IG-nya greatrend.indo. Itu bisa.
1: Karena untuk papan mini itu bisa dikirim ke luar kota atau luar pulau gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Papan mininya.
0: Kalau papan gede kan ada katalognya juga kalau papan mini.
1: Biasanya kalau
2: kita ngerediin warna-warnanya sih.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi tinggal orang-orang tinggal CO-CO aja.
1: Tinggal
2: pilih ya. Pilih-pilih sesuai gambar.
0: Jadi melayani sampai luar kota gitu ya. Tapi kalau misalnya pesen ataupun beli itu ada minimalnya enggak? Maksudnya gini, minimal pembelian atau minimal hari deh. With minimal waktu pemesanan itu ada enggak?
1: Enggak
2: sih, karena kan udah ready. Kita tinggal jadi kita tinggal
0: pack-pack custom aja.
2: Tulisannya,
1: orang-orang
2: gitu. Custom tulisan,
1: habis itu sama kita packing gitu.
2: Print aja. Terus tinggal packing terus kirim.
1: Iya.
2: Gitu. Biasanya orang-orang CO hari ini ikut pengirimannya besok gitu. Iya, kalau ekspedisinya gitu. Buka.
0: Gitu ya guys. Jadi misalnya semepet-mepetnya kamu aman lah ya, diperhitungkan aja waktunya gitu. Kalau misalnya mau pesen gitu. Tapi kalau misalnya ini yang pesen biasanya ada ini enggak? Ada hari-hari di mana itu rame banget. Peak season lah boleh bilang kayak gitu. Biasanya bulan-bulan apa atau apa gitu?
2: Mungkin bulan-bulan akhir sidang.
1: Iya, akhir
2: kayak
1: sidang.
2: Akhir semester selesai. Itu kan banyak anak sidang ya. Jadi rame-ramenya itu.
1: Rame-ramenya waktu itu sih.
0: Sampai ini enggak? Sampai harus kewalahan, sampai nolak gitu enggak? Harus, tapi nolak tuh kayak kalau kata kalau kataku sih penjual tuh jarang ya nolak, kecuali yang tadi ya kayak misalnya papanya rusak apa gitu.
2: Hari di, kita nggak bisa,
1: nggak bisa ini ya.
0: Maksa gitu ya. Tapi kalau misalnya, misalnya pernah nggak sampai, wah kita kecapean atau apa gitu, ditolak dulu deh gitu nggak ya?
1: Kalau kita sih kita usahain ya selagi masih bisa gitu kita usahain sih kak gitu. Kadang ya istirahat sebentar habis itu ngerjain lagi kayak gitu.
0: Jangan sampai nolak gitu ya. Nah ini kita sharing ringan aja ya, kan lagi naik sih lagi naik ya, maksudnya kayak papan bunga terus ini papan mini dan lain sebagainya sekarang lagi banyak digandrungi di Surabaya gitu kan. Kalian kalau ngelihat mungkin persaingan atau apa gitu kayak gimana?
2: Mungkin kita persaingannya di harga sih kak.
0: Misalnya
2: ada beberapa yang nurunin harganya.
0: Nah gitu ya. Kan ada yang bilang kalau terlalu nurunin harga itu juga ngerusak pasar gitu ya. Kalau menurut kalian kayak gimana?
1: Nah kalau kita sih selalu ngikutin tren pasar aja sih. Kalau harganya segini ya udah kita ngikutin
2: segini,
1: kayak gitu.
2: Kita ngikutin segini.
1: Nggak nganjlokin gitu kak.
0: Karena juga ya jangan dirusak lah ya pasarnya gitu maksudnya. Banyak nanti ini kan dari satu papan aja ini udah yang bikin bunganya sendiri, yang bikin tukang kayunya sendiri, ini terhubung semua gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya ada nih jangan sampai sih ya, tapi kalau misalnya ada pesaing yang ngelihat kalian ngelihat greatrend.indo terus ditiru gitu kayak gimana kalau kalian?
1: Ya udah enggak apa-apa sih. Kayak rezeki
2: kan udah ada yang ngatur kan. Jadi kayak ya udah.
1: Iya sih.
2: Iya itu sih.
0: Soalnya kan
2: tanganan orang beda-beda.
0: Kenapa aku bilang gitu? Biasanya di mana suatu bisnis itu lagi naik, akhirnya banyak orang yang ikut-ikutan. Ya enggak sih kalau kalian
2: uangnya gede.
0: Kalau kalian sendiri kayak gimana gitu maksudku? Kalau misalnya orang-orang FOMO ikutan, waduh jadi banyak nih pesaingnya bla bla bla. Kalau kayak gitu gimana?
1: Ya nggak apa-apa sih kak kalau gitu ya.
2: Nggak apa-apa sih.
1: Iya.
2: Juga ada yang ngatur intinya.
0: Iya. Benar.
1: Kita fokus ke kualitas aja, kita naikin kualitas, terus nambah-nambah produk baru juga kayak gitu.
2: Kita juga ada flower shas juga kan.
1: Nambah-nambah produk baru gitu.
2: Apa ya? Selempang tapi bukan bunga. Selempang bunga.
0: Oke. Ternyata itu tadi ya. Maksudnya harus kreatif ya. Maksudnya kan. Harus ide tuh harus muncul-muncul terus gitu. Tapi kalian selama ini kesulitan gak sama bahan baku gitu-gitu?
1: Mungkin iya sih. Soalnya kadang tuh kan kita kalau beli kan selalu online ya. Jadi kadang tuh bahan-bahan tuh ada yang habis, terus kalau itu ada yang harganya naik kayak gitu. Jadi kita CO-nya ntar-ntar gitu. Biasanya sih
0: kak. Iya. Jangan dikira ya teman Produa kalau misalnya jualan, kadang kan ada ya kalimat yang kayak gini, jualan barang gak basi aja lebih enak gitu kan. Kalau makanan kan, makanan basi itu lebih resiko apa segala macam. Ternyata jualan yang bukan barang-barang yang gak basi itu juga ada resikonya, termasuk bahan baku yang kadang tuh kayak gitu-gitu ya. Susah didapet.
1: Iya, susah didapet, terus langka gitu, kadang naik juga harganya.
0: Nah, aku juga pengen tanya kayak gitu nih. Kayak kemarin kan, wah, apa namanya, ekonomi kan naik turun ya. Plastik apa segala macam gitu-gitu ya. Kalau kalian gimana nyiasatinya? Maksudnya gini, wah kalau naik ini gimana? Apa disesuaikan misalnya harganya? Atau ya dikurang-kurangi dikit lah gitu?
1: Kalau kita kemarin sempat naikin harga dikit sih kak,
2: karena harganya naik-naik kan.
1: Jadi naikin dikit aja gitu.
0: Biar tetap terput muter ya.
1: Iya tetap muter.
0: Gitu. Itu loh, maksudnya kayak bisnis sendiri tuh tantangannya gitu ya. Kalau ketemu misalnya itu tadi kayak barang-barang naik apa gitu. Tapi yang naik signifikan pernah banget nggak kalau ya kok jadi segini kayak bikin kaget, wah harus naikin nih, kayak berat banget gitu nggak sih, ada nggak sih?
2: Enggak sih ya, naiknya
1: mungkin
2: juga
1: naiknya dikit sih, kayak kayak naik mungkin 5.000-an sampai 10.000 gitu, tapi masih okay,
0: masih terjangkau ya, masih nggak yang ngagetin orang gitu ya. Gitu teman Produa, jadi apa namanya, bahan baku yang langka, kadang orang tuh ngelihat orang bikin bisnis itu banyak enaknya. Kalau versi kalian, enaknya atau enggak enaknya, suka dukanya lah. Itu apa? Kadang orang lihat yang udah punya kerjaan misalnya ya, enak gitu. Maksudnya punya bisnis rumah, sendiri ya. Gitu kan. Bisa ngatur apa sendiri, bisa mungkin ngatur buka, misalnya mau buka sekarang, mau libur sekarang juga boleh gitu. Maksudnya kalau versi Lia sama Leli deh, enak enggak enaknya punya bisnis tuh apa?
2: Dukanya dulu kali ya.
0: Boleh bebas.
2: Tuh, mungkin jamnya enggak teratur
1: ya.
2: Kita sering lembur juga ya.
1: Lembur, iya.
2: Karena kan Papan baru balik malam, jadi baru kerjanya juga malam itu.
1: Iya,
0: betul. Ya benar.
1: Terus kadang kita juga nganter Papan ke unif-unif gitu. Terus kan kadang siang-siang terus panas ya.
0: Iya benar.
1: Udara Surabaya itu.
0: Wah. Surabaya kalau lagi panas mah kejam. Terus.
1: Nah itu. Terus jadi ya udah kita biasanya kalau antar-antar pagi sih kak. Biar kayak nggak kena panas.
0: Nggak terlalu ini ya.
1: Terus untuk sukanya, apa ya, bisa ini ya. Udah bisa jajan sendiri, udah bisa pakai uang sendiri, gitu. Udah lebih mandiri gitu loh kak.
0: Iya. Terus juga mungkin waktunya kali ya fleksibel. Maksudnya kalau
1: waktunya fleksibel,
0: mau banget libur ya tutup dulu ya, tutup, atau apa gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke, okay. keren. Gitu teman Produa. Jadi ini inspiratif banget kalau misalnya kamu pengen punya usaha kayak gitu, plus minusnya. Jangan dilihat plusnya doang, ternyata ada minus-minusnya ya. Kayak tadi di awal juga merintisnya kayak gimana gitu kan, juga jatuh bangun gitu ya. Oke. Ya udah, masih ada satu segmen, masih barengan sama Lia dan juga Leli, owner dari greattrend.indo. Kamu yang penasaran bisa langsung dicekidot di @greatindo. greattrend.indo, langsung aja ke sana. TikTok-nya sama?
1: Sama.
0: Oh, sama. Ya udah, kamu bisa ke TikTok ataupun juga IG, tetap di sini aja.

0: Oke, teman berdua gak kerasa udah mau jam 1. Itu artinya Eca udahan. Tapi belum, kita masih punya beberapa menit lagi barengan sama Lia sama Leli, owner dari greatrend.indo. Tadi sempet baca-baca kalau untuk papan mini dijual dari harga berapa atau semuanya sama, tadi lupa aku.
1: Sama
0: semuanya di harga
1: 85.
0: Kalau misalnya kamu pengen tahu, cek aja ke media sosialnya ya. Kalau sewa
1: kita ada yang 75.000, start 75, tapi kebanyakan 77.
0: Tapi kalau yang di papan ada yang dijual juga ya?
1: Ada.
0: Startnya?
1: Kalau dijual tuh waktu itu kita pernah ngejual berapa?
2: 600-an gitu.
0: Iya. Oke.
2: Udah sepaket gitu.
0: Sama sepaket sama apanya? Standingnya?
2: Oh,
0: dapat semua ya. Oke, bisa. Ternyata bisa beli, bisa. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau ribet, ya apa namanya, sewa aja di Greatrend gitu ya. Karena menawarkan berbagai macam kemudahan ya.
1: Iya,
0: maksudnya betul. Kayak bisa diantar, nanti ngambil juga bisa dijemput, iya, gitu-gitu ya. Jadi kamu nggak repot gitu. Oke. Kalau pengen ke rumah gitu bisa ya?
2: Bisa sih.
0: Atau ke tokonya gitu?
2: Bisa, itu bisa diakses sama mobil sama motor sih, aman.
0: Jadi bisa di daerah. Kalau di sini tadi daerah Mulyorejo, ITS,
2: iya,
0: sana ya.
2: ITS, iya.
0: Oke, nanti kalau misalnya pengen ke sana, bisalah DM kakak-kakak ini, ada Kalia sama Kak Leli, iya, gitu ya. Oke. Next mau ada angan-angan apa buat Greatrend? Yang mungkin wah, satu tahun ini harus bikin ini atau apa gitu.
1: Ini sih kita udah mulai mau launching. Papan bunga yang besar.
0: Papan gantung. Gitu. Dalam waktu dekat atau tengah-tengah atau kayak gimana?
2: Insyaallah dekat sih, Kak.
0: Oke. Itu ya. Sampai sekarang ini pengen itu gitu. Yeah, tapi kalau misalnya berangan-angan lagi, nanti pengen punya apa gitu? Pengen punya showcase sendiri atau apa gitu? Tapi showcase sudah ada ya dari gak kakak ada. Tadi ya.
2: Iya. Mungkin ini ya. Kayak ini umrah gitu, mungkin
0: dari bisnis ya. Yeah. Oke, amin. Semoga. Yeah, amin. Dan ini teman Pro 2 kalau misalnya pengen tanya-tanya, pengen tahu dan lain sebagainya, bisa ke media sosialnya di greatrend.indo, TikTok, yeah, ataupun juga Instagram. Kalau misalnya di marketplace ada ya juga?
1: Ada di Oyen.
2: Di Oyen.
0: Iya,
2: di Oyen.
0: Sama namanya?
1: Namanya kalau di Oyen kita graduation.indo.
2: Punya kakak.
1: Iya, kakak kita.
0: Jadi satu gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Oh, great. Barang yang dijual tuh di situ.
0: Heeh. Uh-uh. Nah, ini yang dari luar kota jangan khawatir gitu. Kalau misalnya pengen pesan papan mini atau yang lain tadi, selempang bunga dan lain sebagainya, tadi bisa, ada di Oyen juga. Oke. Boleh. Karena ini waktunya terbatas, mau jam 1, tapi masing-masing deh Lia ataupun Leli pesan-pesan buat yang lagi dengerin gitu, biar termotivasi, terinspirasi mungkin dari bisnis-bisnis yang kalian jalani, boleh. Mungkin kuat juga boleh.
1: Kalau buat sekarang Gen Z ya,
0: bilangnya
1: Gen Z gitu. Cobain dulu sih. Kalau kita nggak cobain, nggak tahu hasilnya gimana. Kalau takut gagal pun, gagal kan jadi bagian proses kita.
0: Kalau nggak dicoba malah nanti nyesel gitu ya. Nggak apa-apa, ambil resiko aja gitu. Leli.
2: Ya sama sih Kak, soalnya kan kadang kalau Gen Z tuh takut-takut ya untuk nyoba gitu.
0: Jangan kan Gen Z, gen yang enggak Z yang kayaknya lain, takut juga.
2: Takut untuk nyoba ya Kak. Takut hasilnya nanti gimana, hasilnya gagal atau berhasil, mending dicoba dulu aja, soalnya kita kan enggak tahu ya endingnya tuh bakal berhasil atau enggaknya
0: Oke. Contohlah kakak-kakak ini yang sekarang bisnisnya udah jalan ya. Udah jalan banget, alhamdulillah gitu ya. Benar. Oke. Thank you banget Lia,
1: terima kasih
0: Leli, yang sudah berbagi motivasi, inspirasi juga. Terus semoga Greatrend-nya semakin sukses ya.
1: Amin.
0: Terus juga pokoknya semakin ditunggu kabar-kabar baiknya aja lah gitu. Oke. Makasih sekali lagi ada Muammar Akmalia dan juga Nurul Saada Aprilia, owner dari GreatTrend.indo. Semoga ngobrol-ngobrolnya aja barengan sama Leli sama Lia bisa bermanfaat buat kamu. Tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumakno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekini.

zaman Pro2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro2.

Oke, teman Pro 2, kabar dari dunia tipu-tipu, enggak dong. Jadi ini ada wakil, dua wakil Indonesia yang berhasil meloloskan dua wakil ke perempat final Malaysia Masters 2026. Dua wakil Indonesia semuanya ada di nomor tunggal putra. Mereka adalah Jonathan Christie sama Zaki ya. Muhammad Zaki Ubaidillah. Dan di babak perempat final, Jonathan akan berhadapan dengan Hu Zhe'an dari China, sedangkan Ubed bakal ketemu sama Christo Popov gitu. Ya kok cuma dua, gak apa-apa lah disyukuri ya. Tapi aduh, sayang, disayangkan banget gitu. Soalnya kalau badminton kan atau bulu tangkis kan emang ini ya, apa namanya, kita tuh andalan banget buat tim nasional Indonesia gitu. Kalau misalnya cuma dua, agak sedih sih, tapi ya gak apa-apa lah. Semoga di kesempatan yang lain bisa nambah.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

Nyoman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: teman berdua, siapkan formasi terbaikmu dan tunjukin skill gaming terbaikmu ya. Kickstorm eFootball Turnamen 2026 resmi dibuka. Turnamen bergengsi untuk kamu, pelajar SMA, SMK negeri ataupun swasta sejawa timur, juga kategori umum ya. Rasain sensasi bertanding di eFootball 2025 platform PS5 dan menangin total hadiah Rp11.500.000. Tanggalnya 23 sampai 24 Mei 2026 di Trans Icon Mall Surabaya. Biaya pendaftaran mulai dari Rp50.000 untuk pelajar dan Rp100.000 untuk umum. Segera daftar di link biokickstorm.id atau scan QR di poster. Jangan sampai ketinggalan, amanin slotmu sekarang dan jadilah juara di Kickstorm 2026.
1: Waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Dua bintang timnas voli Indonesia, Rifan sama Nizar, resmi nyatain mundur. Kondisi fisik dan perkembangan karir jadi alasan mereka. Setelah bertahun-tahun berjuang barengan sama Merah Putih, Nizar sama Rifan mutusin gak bisa gabung lagi dengan alasan komitmen regenerasi tim, kebugaran fisik, dan rencana pribadi dalam perjalanan karir ke depan. Dan akun dari pernyataan akun resmi PBVSI mengucapkan terima kasih ya buat Rifan sama Nizar untuk setiap perjuangan, pengorbanan, dan kebanggaan yang telah diberikan untuk Indonesia. Ini salah satu pemain terbaik di dunia voli gitu ya. Ya pokoknya kita sebagai penggemar dukung aja apapun keputusannya, semoga jadi yang terbaik. Oke? Ya udah, gak usah kemana-mana, tetap di Prodo FM. Habis ini bakalan ada Izone, jadi tetap di sini aja.

gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Are Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are

Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah, maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: happy too.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

Pukul 3 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Industri live commerce atau kreator digital di Surabaya terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya aktivitas siaran langsung berbasis platform digital. Fenomena tersebut terlihat melalui penyelenggaraan Superstar Livestream Award 2026 yang digelar oleh Superstar Agency di Surabaya. CEO Superstar Agency Andri Firmansyah mengatakan industri live commerce di Indonesia mulai memasuki babak baru dengan meningkatnya kebutuhan konten kreator digital yang mampu membangun interaksi dan penjualan secara bersamaan melalui siaran langsung. Pemerintah Kota Surabaya memaparkan mekanisme penilaian jalur prestasi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 untuk jenjang sekolah menengah pertama negeri atau SMP negeri. Pada tahun ini, jalur prestasi mendapat kuota sebesar 35% yang terbagi menjadi 3 subjalur, yakni prestasi akademik, perlombaan dan pertandingan, serta penghafal kitab suci. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febriana Kusumawati menjelaskan penilaian pada jalur prestasi non-akademik dibedakan antara kompetisi berjenjang yang diselenggarakan pemerintah dengan open tournament. Kota Surabaya keluar sebagai juara umum kejuaraan Provinsi IPSI Jawa Timur bertajuk Piala BHS 2026. Kontingen Surabaya memimpin klasemen dengan raihan 3 medali emas, 6 medali perak, dan juga 7 medali perunggu dari total 28 atlet yang diturunkan. Dominasi Surabaya sebenarnya sudah terlihat sejak babak final. Dari 16 kelas yang mencapai semifinal, 9 diantaranya berhasil lolos ke partai final. Namun sejumlah laga krusial lepas akibat perubahan regulasi pertandingan yang disebut terjadi hanya 2 pekan sebelum kejuaraan dimulai. Pelatih kepala kontingen Surabaya Nur Asmi Rifai mengakui target adalah medali emas dari timnya belum sepenuhnya tercapai meski sukses mempertahankan status juara umum.

0: Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

teman-teman Pro 2, punya ide keren tentang perjuangan melawan korupsi? Saatnya karya kamu tampil di Akfest 2026. Akfest atau Anti Corruption Film Festival resmi membuka submission film pendek. Temanya, nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Buat kamu para pelajar, mahasiswa, komunitas film, sampai kementerian atau lembaga, semuanya bisa ikut. Kategori yang dibuka ada kompetisi ide cerita film pendek, Akfest Regional Barat, kompetisi film pendek fiksi, pelajar, dan vertikal kementerian atau lembaga. Kamu berkesempatan dapat dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop dan mentoring bersama profesional, dan hadiah menarik lainnya. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya. Akfest 2026 dari Lensa, integritas terjaga.

Oke, halo teman Pro 2. Kali ini sudah masuk di sore ceria. Ada Vira di sini nemenin kamu dari jam 3 sore sampai nanti di jam 7 malam. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Habis ini bakalan ada info menarik buat kamu semuanya.

jadi seorang penyiar, atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: saya Devi Zekia, runner up 2 Duta Bicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampai awakmu, sing mageran.
2: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria. Dan kali ini aku ada info buat kamu ya Teman Pro 2. Kalau di sekitaran Jalan Pemuda udah mulai berawan alias mendung gitu ya. Jadi buat kamu yang akan pulang kantor gitu atau mau ada kegiatan di hari Jumat ini, hati-hati di jalan deh pokoknya ya. So untuk di edisi hari Jumat ya Teman Pro 2 di tanggal 22 Mei, gak kerasa udah tanggal 22 aja nih Teman Pro 2. Nah ini ada satu informasi untuk kebijakan WFH Teman Pro 2 ya. Dari pemerintah ini yang menyiapkan kebijakan WFH untuk 2 bulan ke depan. Waduh, kenapa tuh? Jadi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto ini menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi lanjutan. Salah satunya untuk penerapan work from home atau WFH untuk 2 bulan ke depan. Menurutnya untuk kebijakan ini itu dilakukan untuk upaya momentum pertumbuhan ekonomi nasional gitu ya di tengah dinamika global pasca berakhirnya perang yang sempat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia. Nah, kalau menurut Erlangga, ini penerapan WFH untuk 2 bulan ke depan merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan gitu. Nah, dari pemerintah sendiri ini tengah menyiapkan intensif gitu ya untuk mendorong aktivitas ekonomi nasional khususnya pada kuartal kedua di tahun 2026 ini. Dan intensif tersebut ini disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas dunia usaha. Tapi masih rencana ya Teman Pro 2, ini masih dirincikan lagi untuk bentuk intensifnya gitu ya yang akan diberikan pemerintah maupun sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut. Ya pokoknya kita tungguin aja deh Teman Pro 2 untuk kebijakan terbaru nantinya gitu ya. Ya penting tetap semangat aja deh buat kamu semuanya ya Teman Pro 2. Kalau aku, kalau kita sih Pro 2 FM pasti nemenin kamu, mau itu kamu lagi kerja ataupun lagi WFH ya, WFO atau WFH atau WFA pun kita bakalan masih nemenin kamu dengan info dan juga lagu-lagu yang enak di Pro 2 FM. I was a young boy, I was a young boy, I was

0: kata supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Perkenalkan, nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, prodi sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu antusias dari seluruh warga kampung. Mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu, di dalam pertandingan itu selalu babak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu, kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.
0: Ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja? Makanya dengerin dong Pro 2 FM. Pro

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Pro 2 FM.

1992, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria ya. Dan Sore Ceria kali ini tepatnya di hari Jumat, Teman Pro 2 seperti biasa nanti bakalan ada Hallyu Time ya. Dan nanti di jam 5 sore juga bakalan ada tamu spesial nih yang bakalan ngobrol-ngobrol sama Vira di Sore Ceria. Kali ini aku mau spill-spill sedikit deh buat nanti kita ngobrolnya sama siapa sih. Kita bakalan ngobrol sama tamu yang kayaknya juga lumayan sering datang ke Pro 2 FM ya. Ada dari Sebaya PKBI Jawa Timur dan juga Arek Gerak Teman Pro 2. Pembahas soal apa? Ditungguin aja deh nanti ya Teman Pro 2 di jam 5 sampai jam 6 sore. Tapi kali ini aku mau ngomong mau ngasih info buat Army di luar sana ya, meskipun masih belum Hallyu ya, enggak apa-apa deh, bakalan aku kasih informasinya buat kamu kali ini. Ada dari BTS Teman Pro 2 yang sudah mengumumkan bakalan konser di Jakarta, tepatnya di tanggal 26-27 Desember yang kemarin-kemarin juga sempat rame gitu ya. Kira-kira pakai stadion yang mana gitu ya. Ada yang bilang JIS, ada yang bilang GBK. Yap, sekarang udah dipastikan kalau bakalan pakai GBK Teman Pro 2 ya. Wow, ini keren banget nih Teman Pro 2, karena comeback dari BTS sendiri yang bakalan hadir ke Jakarta ya, ke Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan ini diumumkan promotor sekitar 4 bulan sejak Jakarta akhirnya dipastikan jadi tempat konsernya BTS gitu ya, The World Tour Arirang in Jakarta. Dan ini juga sempat ada kebingungan gitu ya Teman Pro 2, karena memang dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini pinginnya Jakarta BTS tuh bisa datang ke Jakarta di JIS gitu kan. Tapi ya ada hal yang jadi perhatian gitu loh sama teman-teman lainnya gitu kan, sama ARMY di luar sana, kayaknya mending GBK dan lain-lain. Ya akhirnya bisa terrealisasikan nih Teman Pro 2, nanti di bulan Desember bakalan hadir di GBK jadinya seperti itu. Wah, keren banget nih Teman Pro 2. Kita tungguin aja nanti untuk tiketnya ya di bulan Juni, tepatnya di tanggal 11 Juni Teman Pro 2, untuk general on sale yang bakalan dibuka dengan kisaran harga di 1,8 hingga 4,5 juta. Kita menabung dulu ya Teman Pro 2 selama ya 1 bulan. Satu bulan ini harus menabung, menabung, dan menabung. So, kamu jangan kemana-mana Teman Pro 2, karena habis ini juga bakalan ada info menarik buat kamu lainnya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Jumat sore, waktunya kamu dengerin Sore Ceria,
2: bikin sore kamu lebih.

0: 02 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
5: Hey, I thought it was

Kalau kamu ngerasa di sore hari ini ya, teman Pro 2, kok cuacanya sedikit tidak bersemangat, tidak membuat semangat gitu ya maksudnya ya. Yap, ya bener sih, kadang kita tuh bergantung gitu ya teman Pro 2. Kalau kondisi cuaca tuh mendung, kita juga ikut mendung, ikut sendu, gloomy dan lain-lain lah ya. Tapi aku harap kamu semua tetap harus semangat gitu ya. Meskipun lagi gak semangat, gak apa-apa, penting sehat. Amin ya, kita semua harus sehat teman Pro 2, karena sehat itu mahal, betul? Yap. Tapi kalau ngomongin soal kondisi cuaca di sore hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di hari Jumat ini sore menjelang malam, kira-kira untuk kondisi cuaca apakah bersahabat gitu ya atau tidak nih? Nah, kalau misalkan dilihat dari perakiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya di hari ini, di sore ini itu terpantau hujan ringan teman Pro 2 dengan suhu di 25 sampai 28 derajat Celcius. Hati-hati teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mungkin di hari Jumat ini ada kegiatan, nah kamu juga harus bersiap nih, karena seperti biasa di hari Jumat, apalagi udah masuk di sore hari, udah pulang kerja dan lain-lain, pasti macet di mana-mana. Salah satunya di sekitar jalan Raya Darmo teman Pro 2, ini terpantau sudah mulai padat gitu ya, mengarah ke Jenderal Ahmad Yani. Hati-hati buat kamu, dan untuk di sekitaran Manyar ke Raya Nginden teman Pro 2, ini juga sama teman Pro 2, sudah mulai macet di mana-mana ya. Pokoknya tetap hati-hati, tetap utamakan keselamatan gitu ya. Jangan kebut-kebutan dan pastiin kamu dengerin Pro 2 FM.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya. Santai sore makin lengkap.

0: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Kalau tadi kamu udah nge-follow Instagram kita atau udah ngecek gitu ya, kira-kira di hari ini tuh kita bakalan ngobrol sama siapa sih? Tadi udah sempat aku spill juga, kita barengan sama teman-teman dari Sebaya Jawa Timur dan juga Arek Gerak. Di sini sudah ada Nadia dan juga Olivia, betul? Betul, oke. Kita sapa-sapa dulu, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Sore, oke. Nah, ini kita membahas soal merawat mental di ruang juang aktivisme 5.0. Udah 5.0 aja nih. Udah banyak banget kayaknya ya. Kalau misalkan dilihat juga di sosial media, banyak anak muda yang juga mempunyai peran aktif di dalam apa ya istilahnya untuk politik atau untuk kegiatan-kegiatan aktivisme lainnya kayak gitu. Nah, ini mungkin bikin kita tuh ngerasa kok sepertinya banyak banget gitu ya pemikiran-pemikiran yang ada di luar sana di sosial media, mau itu positif, mau itu negatif, akhirnya kita tuh capek sendiri ngelihatnya. Bahkan ada juga dari anak muda yang merasa bukan apatis sih, tapi lebih ke coba deh aku pinggirin dulu deh permasalahan-permasalahan yang ada di sosial media biar sehat dulu. Nah, kalau menurut kalian seperti apa sih untuk dengan adanya pemberitaan-pemberitaan atau ya pembahasan kita kali ini gitu ya?
1: Betul-betul.
0: Kalau dari Nadia atau dari Olivia sendiri kayak gimana sih?
1: Oke. Jadi kalau dari kami sendiri sebenarnya emang agak capek ya akhir-akhir ini ngelihat segala macam pemberitaan, mau itu isu politik.
0: Okay.
1: Karena aktivisme ini kita nggak cuma ngomongin politik ya.
0: Betul. Kak.
1: Banyak banget kita bisa ngomongin pendidikan, kesehatan mental dan semua hal. Apalagi mungkin yang terbaru sekarang yang berita di Palestina dan lain sebagainya gitu. Jujur, mungkin sebagian dari kita udah ngerasa kayak capek gitu kan ngelihat ini semua kayak lelah mental dan lain sebagainya karena ini jadi salah satu fenomena yang sekarang disebut namanya tuh aktivis burnout.
0: Okay.
1: Jadi aktivis burnout sendiri itu adalah kondisi ketika kita tuh kelelahan fisik, emosional, pikiran itu udah kayak drain out, capek gitu. Apalagi teman-teman yang emang concern di bidang aktivisme yang gak melulu politik ya gitu sih.
0: Nah kalau dilihat juga untuk sekarang ini berarti kan dari anak muda ya yang sudah paham gitu ya tentang apapun yang ada di luar sana yang sudah kritis seperti itu ya, tapi akhirnya capek dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang aduh, kayak banyak banget gitu. Nah ini apa solusi ataupun dari aktivis burnout sendiri itu seperti apa sih contohnya?
1: Oke, contohnya mungkin ya. kalau dari aku pagi ini kuliah sama dosen dan dosenku tuh cerita dia tuh udah ngerasa capek banget kak denger berita-berita yang ada di sosial media terkait entah itu politik Indonesia ataupun politik yang di luar Indonesia ya. Betul. Salah satunya Palestina ya. Kita tahu sekarang ada 9 teman-teman kita yang ditawan, salah satunya juga dari mereka tuh juga para teman-teman jadi jurnalis. Itu benar-benar drain out, kayak kita kan juga merasa kita punya hak untuk bersuara, kita punya justice in sensitivity untuk bisa gimana sih kita harus gimana gitu loh dengan permasalahan ini. Tapi sayangnya kita sendiri juga kayak cuman bisa ngelihat, cuman bisa scroll dan itu kayak capek banget. Kalau dari aku sih gitu. Kalau Olive
2: jadi males buka sosial media sih salah satu contohnya.
0: Oke.
2: Misalkan kayak enggak mau buka TikTok, mau buka IG gitu karena
0: mungkin sorry Olive bisa dimajukan sedikit? Aman.
2: Udah terlihat?
0: Udah, aman.
2: Gak mau buka sosial media karena terlalu banyak berita negatif yang akhirnya menyerap energi kita sendiri gitu.
0: Betul.
2: Terus membuat kita lelah kan jadinya.
0: Dan kalau misalkan memang ini gak cuma isu yang apa ya, yang akhir-akhir ini aja diomongin sama satu orang, tapi hampir banyak orang. Dan ternyata kata Nadia tadi gak cuma dari anak muda aja, tapi dosen kamu pun juga merasakan hal tersebut. Ya mungkin dosen kamu juga masih ada anak muda juga ya. Tapi terlepas dari itu, gak cuma anak muda aja yang merasakan, tapi semua orang yang juga sudah lelah dengan pemberitaan-pemberitaan negatif di luar sana, yang akhirnya benar kata Olive tadi, malas untuk melihat, malas untuk tahu update-nya, akhirnya juga terkesan jadi apatis. Nah, menurut kalian seperti apa nih? Sebenarnya bukan berniat untuk apatis, tapi betul. Karena udah capek, apakah ini juga jadi salah satu solusi untuk kita biar menyehatkan mental kita dulu?
1: Oke. Jadi sebenarnya aktivis burnout itu kayak tidak terjadi hanya karena satu faktor tunggal ya. Itu semua terjadi dari berbagai hal, dari diri sendiri, dari luar, atau bahkan dari pergerakan itu sendiri gitu. Jadi memang ketika kita kena tuh sama aktivis burnout, ada burnout itu kenapa sih gitu. Nah itu tuh memang biasanya tuh kita bisa ngerasa kadang-kadang tuh juga ada ini sih kak, stigma-stigma terkait teman-teman aktivis itu yang dibilang pengangguran dan lain sebagainya, kurang maju dan lain sebagainya, itu kan drain out ya kalau kita dikatain gitu terus gitu kan. Itu kan juga dari luar, terus ancaman ancaman, tekanan dari berbagai pihak ke teman-teman aktivis mungkin yang sekarang dirasakan sama teman-teman yang di Israel itu, di Palestina. Itu juga gimana ya, akhirnya tuh bikin kita ngerasa apa yang udah kita lakukan itu udah gak cukup dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Gimana kalau Olive?
2: Memang itu salah satu dampak sih, tapi juga gak bisa dibilang solusi karena menghilang dari sosial media juga termasuk kayak kita gak tahu kabar orang lain jadinya kan. Walaupun masih ada WA dan lain-lain, tapi kabar dunia itu tetap kita gak kenal. Salah satunya pernah sempat saya ditanyakan oleh adik saya sendiri kayak berita, suatu berita gitu ya, saya nggak tahu nih karena udah lama nggak buka sosial media gitu. Itu jadi banyak kata-kata yang kayak kamu kurang update sekarang gitu-gitu, kudet gitu-gitu.
0: Jadi sebenarnya nggak update pun juga nggak bagus, tapi harus ada apa ya, mungkin boundaries gitu ya. Kalau misalkan kita udah ngerasa capek, mungkin istirahat sebentar gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Nah itu apakah dari Nadia dan juga Olive ngerasa cara tersebut adalah cara yang mungkin paling tepat, atau ada cara tersendiri mungkin dari Olive sama dari Nadia? Kalau udah capek banget sama pemberitaan-pemberitaan negatif di luar sana, cara masing-masing kayak gimana nih? Mungkin bisa dicontoh buat teman Pro2 lainnya gitu.
1: Jadi buat teman-teman dimanapun yang dengerin ini, kalau misalnya kalian ngerasa capek, udah drain secara emosional, perasaan dan segala macam terhadap semua pemberitaan dan isu-isu yang terjadi, saran aku yang kalian aktif sosmed nih, jeda dulu. It's okay, gak apa-apa ambil jeda, karena kita gak harus yang standby 24 jam untuk itu, karena sosial media tuh kan 24 jam ya berita
0: banyak banget. Kayak kita berhenti bentar aja, tiba-tiba udah ada berita lain, ya kan?
1: Iya, kayak sekarang kita jangan ngomong masalah aktivis deh, kayak kadang buka TikTok gak buka sehari tuh lewat berita kan.
0: Bener
2: gitu.
0: Bener
1: itu. Jadi aku rasa cara yang paling efektif yang pertama adalah jeda. Nah yang kedua itu komunikasi sama teman-teman yang sama-sama bergerak di isu yang sama. Barangkali memang sebenarnya kita semua merasakan itu, tapi nggak ada yang ngomong. Nah, kadang kalau misalnya kita semua ngerasain itu, terus kita nggak ngomong sama orang, nggak ngomong sama teman-teman yang sama bergerak di hal yang sama, akhirnya itu gimana ya? Akhirnya itu kita nggak tahu, dan ujung-ujungnya yang biasa terjadi di pergerakan teman-teman yang grassroots itu ya merotol lah, apa ya bahasanya merotol ini ya,
0: pecah-pecah lah ya,
1: iya, akhirnya pecah, menghilang, terus mulai nggak konsen dengan isu-isu sosial dan lain sebagainya. Kalau aku sih gitu ya. Kalau Olive?
0: Kalau Olive gimana?
2: Kalau aku sendiri hampir mirip-mirip ya sama Nadia sendiri itu. Cuman selain istirahat, bisa juga kayak selain mencari kesenangan lain gitu. Walaupun itu hanya istirahat sebentar gitu. Kalau yang sekarang sering terjadi kan kayak tetap main game kak, atau nonton drama-drama yang disukai.
0: Oke, jadi tetap cari kesenangan yang cocok sama diri kita tuh juga tetap perlu gitu ya. Nah kalau misal dilihat juga ini kan berita-berita yang ada di sosial media tuh nggak melulu soal berita negatif aja sebenarnya, tapi ya banyak juga berita positif yang ada gitu kan. Nah, kalau misalkan dari teman-teman sendiri menyikapi dengan adanya berita positif tadi yang akhirnya tertumpuk dengan adanya berita-berita negatif, itu juga akhirnya bisa menimbulkan kita juga nggak update dengan berita-berita yang ada kan. Kalau dari kalian sendiri untuk memfilter berita-berita yang ada di sosial media seperti apa sih? Karena okay, banyak ya sebenarnya kita nggak bisa untuk memfilter banyaknya ya tadi yang kata Nadia, betul, banyaknya berita yang masuk gitu loh. Okay. Tapi kan kadang ada cara-cara tertentu gitu. Gimana nih?
1: Aku pribadi, mm-hmm, salah satunya adalah punya second account.
0: Oke.
1: Iya dong, maksudnya second account ini sangat-sangat membantu kita untuk membatasi realitas yang ada di sosmed.
0: Betul.
1: Nah, jujur peduli ada gitu, mm-hmm, pasti, selalu gitu, mm-hmm. Tapi kadang-kadang kalau kita capek nih, ah kayaknya nonton konten masak di second account enak nih,
0: oh,
1: gitu kan,
0: okay.
1: Atau update-update drama atau mm-hmm apapun yang bisa, mm-hmm, apa ya, kayak kata Olive tadi, mm-hmm, bisa ngegame, ya mm-hmm kan, bisa memfilter itu dengan jeda, dan mm-hmm sebenarnya mm-hmm banyak banget sih, memang tergantung masing-masing orang, tapi kalau aku pribadi ya second account.
0: Oke, kalau Olive?
2: Kalau dari tangan dia kan second account ya, mm-hmm, jadinya nggak terlalu banyak energi negatif yang masuk tuh, karena timelinenya beda.
0: Betul.
2: Gitu. Kalau dari aku sih nonton drama ya.
0: Drakor apa dracin?
2: Dracin. Kalau itu paling anime ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena memang IG kan kalau buka explore aja tuh banyak banget.
0: Betul.
2: Scroll tuh di scroll aja sudah banyak sekali, mm-hmm, walaupun kita nggak ngikut atau
0: bener
2: gitu.
0: Nah sekarang kalau misalkan aku ngelihat di sosial media juga kan kayak random banget gitu ya, kadang kita nggak ngefollow pun juga terupdate gitu, terus habis itu kita nggak ngelihat itu pun juga banyak yang masuk gitu kan. Nah nggak cuma sosial media, mungkin dari Instagram atau TikTok gitu ya, tapi Twitter apapun, hmm, sekarang semua media sosial banyak banget hal-hal yang random mungkin yang tidak sesuai sama kita tapi masuk gitu kan. Nah, berarti cara dari teman-teman ini adalah satu second account, satu ya udah berarti nonton aja gitu ya.
1: Iya betul. Kayak punya second account itu nggak berarti kita tone deaf ya kak.
0: Betul.
1: Iya kan.
0: Benar.
1: Itu adalah salah satu cara kita mungkin Gen Z ya untuk benar-benar memfilter.

0: kritisnya mereka aja. Ini gimana nih kalau udah di judge FOMO? Atau pernah merasakan di judge FOMO sama teman-teman lainnya?
1: Malah lebih kayak menjudge diri sendiri sih. Oh. Apa jangan-jangan aku jangan-jangan ikut FOMO ya nih, kayak ngakuin sesuatu gitu. Tapi kalau ngeliat ke orang lain sih lebih ke, oh dia cukup peduli ya sama berita itu gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya sih kalau ngomongin FOMO ya, nggak semua orang yang lahir sebagai aktivis itu lahir dari kefomoan. Tapi memang mostly emang kita harus FOMO sih, karena kalau kita nggak FOMO kita jadi nggak tahu apa-apa tuh jatuhnya.
0: Oke.
2: Meskipun ya tadi balik lagi, nggak semua teman-teman yang aktivis itu dimulai dari FOMO, bisa jadi emang mereka emang punya justice sensitivity, ngerasa harus aku melihat ketidakadilan maka aku harus bergerak.
0: Oke.
2: Nah, tapi kalau masalah kita dibilang FOMO, it's okay, nggak apa-apa. Semua orang berawal dari FOMO.
0: FOMO.
2: Kalau nggak FOMO nggak tahu kan kak. Jadi
0: betul betul.
2: Emang it's okay kalau kita FOMO, itu adalah satu langkah lebih maju untuk untuk terlepas dari ketidaktahuan.
0: Oke. Jadi kadang soalnya aku ngerasa di sosial media sekarang atau di akhir-akhir inilah mungkin ya, istilah FOMO tuh kesannya jadi negatif banget gitu loh. Padahal kan sebenarnya juga kalau misalkan dilihat dari artinya, FOMO juga kita tuh pingin tahu sesuatu hal yang ya mungkin ternyata cocok sama kita, atau mungkin ternyata ini adalah passion atau apa gitu. Tidak melulu soal pemberitaan ya. Tapi sekarang tuh kalau dilihat banyak banget yang ngejudge orang tuh, ah FOMO, ah gini, ah ikut-ikut tren dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya gak gitu juga gitu. Nah kalau dari teman-teman sendiri menyikapi itu tadi kan dari kamu ya, dari kalian sendiri. Kalau dari teman-teman yang ternyata apa ya, kayak mengejudge diri teman-teman sendiri, FOMO nih, pernah nggak?
2: Ya ada sih pasti ya, momen-momen gitu. Kayak nggak mungkin kita nggak FOMO. Pasti ada momen-momen kita FOMO sih kak.
0: Gimana caranya kamu kayak, enggak kok aku ternyata, aku tuh beneran gitu? Atau ya udah biarin aja?
2: Kalau aku pribadi, karena aku emang dari komunitas, dari grassroots Arek Gerak ya.
0: Betul.
2: Jadi waktu itu aku FOMO. Jujur aku pertama kali ikut pergerakan-pergerakan itu juga gak tahu ini apa sih gitu kan, gimana sih caranya apa segala macam gitu kan. Nah akhirnya mencobalah mencari, okay, aku harus gak harus keluar dari sekedar FOMO nih. Aku mungkin harus gabung sama sesuatu. Dan aku cari-cari. Nah ini salah satunya juga ada nih Arek Gerak. Okay, ternyata teman-teman dari Arek Gerak sendiri pun juga mereka itu adalah teman-teman yang kadang-kala ada ya orang-orang yang kayak ngejudge apa kayak ngerasa senioritas atau apa, tapi ternyata di situ tuh enggak kak, jadi welcome. Jadi buat siapapun teman-teman Gen Z atau muda atau tua mau gabung itu bikin nyaman. Jadi memang semuanya itu dimulai dari FOMO. Setelah dari FOMO kita harus take action lah untuk gimana sih keluar dari FOMO ini.
0: Enggak ada masalah untuk jadi FOMO.
2: Enggak ada masalah, harusnya ya.
0: Oke. Harusnya ya.
2: Harus gimana kalau nggak ada masalah kan harusnya ya?
1: Nggak ada masalah sih sebenarnya.
0: Nggak ada masalah.
1: Ada positifnya juga gitu loh.
0: Bener.
1: Di sisi lain ikut FOMO itu. Dan lagi dengan FOMO kan kita jadi nyari tahu gitu. Kepoin lebih dalam. Nggak cuma ikut share aja tapi
0: ya udah
1: nggak tahu apa-apa nih gitu.
0: Singkat di situ aja ya.
1: Nggak tahu basic apa-apanya dari berita tersebut gitu.
0: Oke, kita jeda sejenak ya. Dan kita dengarkan dulu kumandang azan di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Muhammad wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: saya Devrin Zekia, runner up juara Duta Bicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
2: Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria ya. Dan kita juga masih barengan sama teman-teman dari Sebaya dan juga Arek Gerak. Di sini ada Olivia dan juga Nadia nih, teman Pro 2. Masih ngomongin soal gimana caranya kita merawat kesehatan mental kita di ruang juang aktivisme 5.0 ya. Kita udah ngobrol banyak tadi sebelum break ya, tentang gimana caranya untuk ruang aktivis ini di sosial media, lalu gimana caranya kita untuk coba melipir sebentar gitu ya, biar kita tuh jadi lebih sehat lagi gitu untuk mentalnya, dan juga ngomongin soal FOMO gitu ya. Tapi kalau misalkan dilihat gimana kita transisi gitu ya, dari kita udah capek banget, terus habis itu tadi caranya ada yang dari second account mungkin, atau cari-cari hiburan lainnya gitu, tapi masih ngerasa masih nggak sehat-sehat banget gitu, alias masih ada kalau misal kita bahasa Jawa bilangnya spaneng-spanengnya gitu. Ini gimana caranya untuk menyikapi hal tersebut, Nadia dan juga Olive?
3: Okay. Buat pencegahan ya berarti, atau ya pencegahan. Ya berarti betul. Pencegahan sendiri itu bisa dari berbagai arah. Nah, salah satunya tuh dari, kalau dari kita sendiri nih, of course harus batas, ada batas menerima batas terhadap informasi, atau memang mungkin ini di grup atau apa teman-teman lagi nge-share apa, kita batasi dulu. Dan untuk menurunkan burnoutnya sendiri, burnout itu kan stres sih sebenarnya, kayak stres yang tinggi banget gitu loh. Nah, stres itu harus bisa kita imbangin sama tidur yang cukup. Kita jangan karena ada banyak berita nih kita jadi begadang gitu kan. Nggak turun-turun tuh aja. Jadi harus tidur yang cukup.
2: Okay.
3: Menjaga kehidupan kita. Terus habis itu, it's okay ngambil jeda itu nggak apa-apa. Kita ngambil jeda itu bukan berarti kita tone deaf ya. Kita ngambil jeda itu nggak apa-apa, karena itu juga hak kita untuk bisa merawat diri kita dengan baik. Gitu kan. Terus mungkin ini salah satu, ada namanya tuh budaya martirdom, Kak. Jadi budaya martirdom di dunia aktivis itu adalah budaya-budaya kita tuh merasa harus mengorbankan diri secara berlebihan terhadap kegiatan aktivisme. Karena kalau kita nggak mengorbankan diri, kita merasa kurang. Apapun yang kita lakukan itu kurang. Dan kadangkala nggak semua ya, tapi di beberapa pergerakan aktivis yang grassroots gitu, budaya-budaya gini tuh dilanggengkan gitu, Kak.
2: Nah,
3: jadi ngerasa kadangkala ada senioritas gitu ya, kayak kamu nih kurang ikut ngumpul, kamu kurang ikut diskusi apa segala macam, itu pasti kena kan, spaneng. Mau kita apa misal off centang dua atau apa segala macam, tetap pasti kena kan. Jadi menurut aku, dari kita sendiri juga, teman-teman yang mulai bergerak di bidang-bidang aktivisme harus memulai untuk meredam budaya ini tadi. It's okay kalau ada orang yang mau ngambil jeda, nggak apa-apa.
2: Okay.
3: Kita ngambil jeda nggak apa-apa. Jangan mengorbankan diri berlebihan hanya untuk merasa aku yang paling aktivis gitu.
2: Okay.
3: Karena itu emang paling sering terjadi sih. Jadi emang dari diri sendiri, kita juga bisa memilih juga lingkungan-lingkungan. Mungkin kalau aku ikut aktivisme yang terlalu grassroots, mungkin masih belum bisa gitu. Okay, aku akan cari lingkungan atau pertemanan yang mungkin frekuensi politik atau frekuensi isu-isunya tuh sama kayak aku. So, kalau kita bisa cari di lingkungan atau circle yang sama, seenggak-enggaknya ya ngerti lah ritmenya masing-masing. Oh, ini lagi capek. Okay, kita capek, makan bareng yuk. Atau nonton bareng yuk. Kan bisa tuh. Kayak gitu sih. Kalau dari aku gitu. Olive?
4: Bisa sih kayak tadi. Atau ditambah olahraga bareng.
2: Menurunkan
4: stres tuh.
2: Bener. Jadi mentalnya sehat, badannya juga sehat. Oke, jadi nggak ada masalah ya untuk kita mungkin ada fokus di satu isu tertentu.
3: Betul.
2: Kalau misalkan memang udah nggak sejalan atau mungkin kurang paham dengan isu tersebut, ya nggak usah, nggak apa-apa untuk kita nggak ngikutin banget gitu ya, Nadia ya.
3: Siapin dulu aja diri sendiri. Kalau
2: Okay,
3: udah fit nih, kita follow lagi. Kalau nggak fit, berhenti dulu. Nggak apa-apa, kehilangan berita sebentar nggak masalah. Atau bisa dapat dibaca lagi.
2: Betul.
3: Kita bisa tanya teman lagi. Bisa selalu lah dapat informasi. Nggak harus kita 24 jam nih nerima segala informasi. Kayak mungkin kemarin itu yang lagi rame itu yang pesta babi, Kak. Itu berita-berita yang kayak penahanan, penayangan apa segala macam itu banyak ya. Nah, jujur buat teman-teman yang bergerak di situ juga, capek kan. Itu beberapa teman-teman aku juga pada akhirnya kita stop menerima informasi ini dulu. Kita putar melihat isu-isu yang lebih menyenangkan dulu daripada ini, meskipun ya memang secara nurani dan moral mungkin nggak bisa ya untuk nggak nonton, tapi emang harus disiplin untuk membatasi diri dari informasi-informasi itu tadi. Gitu sih.
2: Berarti tetap ada boundaries dari diri kita sendiri,
3: harus.
2: Kalau dari Arek Gerak sendiri ini, Nadia berarti udah berapa lama mungkin join
3: di Arek Gerak? Kayaknya udah sekitar 2 tahun.
2: Nah, selama 2 tahun ini mungkin circle pertemanan atau mungkin dari Nadia sendiri di luar komunitas ini seperti apa? Apakah sama juga, ya udah kamu menyehatkan diri dulu ketika lagi capek, ya udah kamu nggak usah ikut komunitas atau mungkin nggak berteman sebentar dengan teman-teman, atau kayak gimana? Tetap berteman, tetap mencari informasi.
3: Kalau aku sendiri selama 2 tahun terakhir ini sama mereka, untungnya aku gak pernah ngerasain aktivis burnout ya sama mereka.
2: Menyenangkan ya.
3: Iya, soalnya gak ada budaya martirdom itu tadi. Kita gak diminta untuk, karena gerakan ini ya, gerakan kolektif ya. Kita beda sama komunitas. Kalau komunitas mungkin ada struktur dan lain sebagainya. Nah, kami kan benar-benar kolektif aja dari masyarakat. Mungkin kalau di Twitter kayak bareng warga mungkin, kalau teman-teman tahu. Nah, kami versi Surabayanya. Kalau selama ini karena memang di Arek Gerak sendiri tidak melanggengkan budaya martirdom, dan komunikasinya juga enak-enak aja, dan dari mereka sendiri juga enggak yang 24 jam kita ngomongin politik. Kita kadang-kadang ngomongin makan mie ayam di mana yuk gitu kan. Ada aja gitu, atau jokes-jokes apa gitu. Apalagi teman-teman dari Arek Gerak sendiri tidak hanya bergabung sekedar di Arek Gerak. Kadang-kadang itu banyak teman-teman dari komunitas lain seperti mungkin Akta Bumi, Si Solder kemarin, terus ada PKBI kemarin juga gabung sama kita. Jadi benar-benar kolektif aja gitu, Kak. Nah, kalau misalnya emang lagi berat banget nih nerima-nerima berita kayak gitu, apakah circleku juga yang di luar situ juga gitu? Sebenarnya aku pribadi mencoba untuk bisa tidak menjudge orang berdasarkan isu apa yang mereka concernkan gitu kan. Karena kalau misalnya kita di luaran sana, maksudnya di luar komunitas nih, di luar circle, aku mau hanya berteman sama orang-orang yang enggak isunya sama atau isunya yang berbeda gitu. Itu
2: sulit juga gitu,
3: sulit
2: ya
3: juga. Dan jadi aku akan ya udah tahu tempat aja. Kalau emang lagi di teman-teman Arek Gerak, ya udah kita bahasnya ini. Kalau lagi di luar kita bahasnya beda gitu. Selagi tidak ada budaya pemaksaan untuk harus terus-terusan ini, harusnya aman aja sih.
2: Tetap paham konteks lah ya.
3: Iya, betul, paham konteks.
2: Kalau dari Olive sendiri mungkin pernah merasakan burnout yang ya salah satunya mungkin dari aktivis burnout atau dari pemicu-pemicu lainnya yang pernah Olive rasakan mungkin, atau teman-teman Olive rasakan, biasanya tentang apa sih?
4: Kalau tentang apa, mungkin dari sisi pendidikan ya. Karena kan ada yang masih kuliah juga, gitu-gitu. Terus kemudian masalah-masalah di kampus, begitu. Nggak spesifik tentang politik. Ada juga yang ngomongin masalah lingkungan, gitu. Atau kan memang kan karena PKBI Sebaya sendiri ini kan memang juga terkait dengan kesehatan mental.
2: Betul.
4: Jadi ngomongin masalah mental teman-teman, gitu-gitu. Tapi kalau yang tadi Kak menghindari burnout dan lain-lain, jeda itu nggak apa-apa ya. Juga nggak mungkin kita kehilangan berita karena Google itu pasti selalu ada, gitu kan. Kalau mau cari tahu pun bisa tanya ke teman yang memang mengikuti, gitu kan. Kalau kita lagi istirahat, gitu. Itu nggak mungkin kita kehilangan berita kok, tenang aja gitu.
2: Dan apa ya? Ya udah, kalau misalkan memang ketinggalan pun juga nggak ada masalah gitu ya.
3: Betul.
2: Nggak dijudge siapapun kok kalau misalkan kamu nggak tahu gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul, betul, betul.
2: Oke. Nah, ini menghindari apa ya? Bisa dibilang juga menghindari teman-teman yang dalam tanda kutip toksik. Dalam tanda kutip toksik untuk kamu tuh harusnya gini, kamu tuh harusnya gitu. Nah, apakah cara-cara yang sudah kita tadi sampaikan juga gitu ya, itu ngaruh dengan kondisi pertemanan yang toksik itu tadi? Atau kalau misalkan toksik ya udah cut off aja. Sudah langsung tahap ekstrim nih. Cut off menurutku juga udah tahap ekstrim kan. Jadi kalau misalkan kita udah enggak bisa menerima, ya daripada kita pusing, daripada kita cut off aja. Tapi ada juga yang masih menerima hal tersebut. Kalau dari Nadia dan juga Olive, sistem atau cara yang paling oke untuk membuang kalau membuang tuh jatuhnya kayak barang
3: membatasi
2: betul. Okay. Teman-teman pertemanan yang seperti itu.
3: Ini di luar konteks aktivisme juga ya.
2: Betul.
3: Di dalam
2: banyak banget soalnya ini ya, luas.
3: Luas, betul. Banyak orang toksik nih.
2: waduh, gak ikut-ikut.
3: Gimana ya, kalau aku pribadi sih menghindari orang-orang toksik ini, yang pertama emang gak akan gampang Kak. Karena betul, semua orang itu pasti punya kapasitas dan kedewasaan masing-masing untuk bisa menghadapi orang-orang toksik ini. Kadang-kadang mungkin kita awal-awal agak tantrum ya, maksudnya aduh kok ada sih, aduh kok sakit hati, awas segala macam. Tapi by proses, berdasarkan tar waktu dan segala macam, kita pasti harus bisa memahami bahwasannya iya, di dunia ini memang pasti ada orang-orang kayak gini, dan betul, banyak banget orang-orang yang draining energi kita, dan sebisa mungkin gimana kita bisa menghadapinya dengan bijak. Cut off boleh, tapi cut off yang gimana, yang sehat. Jangan-jangan
2: nah, betul,
3: cut off kita keluar-keluar di mana-mana, cut off atau ketemu sama orangnya nyindir apa segala macam. Nah, itu salah satu bentuk cut off yang gak sehat kan. Jadi betul, balik lagi semuanya balik ke persiapan mental dan kedewasaan masing-masing untuk menghadapi orang-orang yang toksik ini tadi.
2: Masing-masing. Olive?
4: Kalau nggak memang nggak bisa benar-benar cut off sih, paling nggak cukup kenal aja ya. Jadi kayak sekedar teman biasa juga nggak apa-apa gitu.
2: Oke, sekedar gak tahu.
4: Ya, nggak benar-benar nongkrong bareng juga nggak apa-apa gitu.
2: Oke, kalau pernah ada nggak di situasi seperti itu? Nah, dia kayaknya langsung kayak sepertinya pernah nih.
3: Sepertinya familiar.
2: Oh, aduh. Cara Nadia gimana berarti?
3: Menarik. Kalau untuk orang-orang toksik ini apa ya? Ya ada lah pasti, kita nggak mungkin nggak pernah di situasi yang kayak gitu kan. Jadi kalau aku pribadi, nice to know.
2: Oke.
3: Kalau ada project atau apapun, stay in professional aja gitu. Jangan, maksudnya kita ya udah ngerjain apa, oke, kerjain selesai udah. Enggak usah kita perlu berbagi sedih, cerita apa, enggak usah gitu. Seininya aja. Tapi kalau misalnya
2: secukupnya.
3: Iya, kayak lagu India tuh secukupnya.
2: Nah, iya, baru aja kita puterin kan tadi ya.
3: Oke.
2: Oke.
3: Gitu sih, Kak.
2: Oke, sekedar tahu juga tadi kata Olive juga gitu ya. Benar.
3: Enggak bisa dihindarin, soalnya pasti ada aja.
2: Betul. Gitu. Di setiap lingkungan bahkan.
3: Semua lingkungan selalu ada.
2: Oke. Kita bakalan lempar juga ke teman Pro 2 ya, mungkin ada yang penasaran gitu ya, ada ya pertanyaan-pertanyaan, boleh banget nih teman Pro 2 kamu gabungan di Instagram kita @pro2rrisby, WhatsApp juga boleh di 0819980952 atau aplikasi RRI Digital. Kita jeda dulu sebentar.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore hari, radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.

0: Pro 2 udah gak kerasa ya. Dan kita masuk di closing statement di segmen ketiga untuk ngobrol-ngobrol kita barengan sama teman-teman sebaya dan juga Arekera. Masih ada Nadia dan juga Olive di sini, teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin tadi ada yang bertanya juga gimana caranya merawat kesehatan mental gitu ya, di tengah banyaknya isu-isu sosial yang ada di sosial media, dan gak cuma isu sosial aja ya teman Pro 2, tapi banyak banget pemberitaan yang ada di sosial media yang bikin kita burn out, yang bikin kita capek. Udah dijawab beberapa sama Nadia dan juga Olive gitu ya, caranya dan gimana caranya kita menyikapi, entah itu di kehidupan langsung atau mungkin di sosial media gitu. Karena kalau ngelihat sekarang ini banyak banget juga perang antara netizen gitu ya. Netizen yang enggak kok ini gini tuh, jadi memperkeruh suasana. Kadang kita enggak menggeneralisir semua netizen memperkeruh masalah juga enggak gitu ya, tapi ada beberapa oknum yang bisa dibilang akhirnya jadi menambah buruk permasalahan gitu. Mungkin dari Nadia dan juga Olive untuk ngobrol-ngobrol kita di segmen kali ini, closing statement untuk teman Pro 2 juga biar enggak burn out untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di sosial media, khususnya masalah negatif.
1: Oke. Jadi kalau dari aku, teman-teman, mungkin siapapun di luar sana yang masih peduli sama segala macam isu lingkungan, politik, pendidikan, kesehatan mental, semua hal, tetap pada apa yang kalian yakini. Kalau misalnya kalian merasa itu benar dan patut untuk diperjuangkan, tetap perjuangkan. Tapi jangan lupa sama untuk merawat diri. Gak semua-semua kita harus bergerak. It's okay, teman-teman aktivis gak cuma kita doang. Pasti banyak yang lain yang juga ikut bersuara. Jadi kalau udah mulai stres, mulai bingung, mulai apa aja, udah jeda aja gitu, gak apa-apa. Jangan memaksakan diri. Kalau udah pulih, udah enak, udah cukup tidur, cukup makan, stresnya berkurang, lanjutin. Kayak gitu sih. Dan kalau misalnya kalau di Surabaya nih, gak tahu, aduh aku mau pengen bahas-bahas politik atau isu-isu apapun nih, pengen belajar-belajar gimana caranya memahami banyak hal gitu, ngerasa gak punya teman, DM aja @arekera. Kita menerima siapapun yang mau berdiskusi dan ngobrolin apapun itu. Gitu sih.
0: Langsung ngobrol-ngobrol barengan sama Nadia dan juga teman-teman lainnya pasti ya.
1: Betul.
0: Dari Olive.
2: Kalau dari saya sendiri sih seperti apa yang tadi Kak Nadia bilang ya, kita gak bakal ketinggalan berita karena sumber berita tuh banyak banget. Dan kamu bisa tanya ke teman-temanmu sendiri gitu yang ikut mengikuti berita tertentu begitu. Juga istirahat itu kan nggak salah ya. Selain karena FOMO tuh juga ada sisi positifnya, istirahat sebentar itu banyak positifnya gitu. Selain mengistirahatkan mental, juga kita bisa menambah skill malahan gitu, daripada hanya ikut isu-isu berita saja. Terus selain itu, istirahat kan berbagai macam tuh, banyak cara istirahat. Jadi gak usah bingung cara nyari istirahat gitu. Terus juga curhat ke teman kan salah satu contohnya, itu salah satu contohnya untuk istirahat. Termasuk konsultasi gitu. Konsultasi dari PKBI sendiri pun juga ada konsultasi gratis, baik secara online maupun offline. Kalau dari online kan bisa hotline atau DM IG begitu. Kalau yang dari offline bisa langsung datang ke klinik utama PKBI Jatim di Jalan Indragiri nomor 24 Surabaya. Itu melayani baik konsultasi kesehatan mental maupun klinis.
0: Jadi buat teman-teman yang merasa butuh teman lainnya untuk sekedar diskusi atau bercerita gitu ya, pastinya bisa di Arekera dan juga di Sebaya Jawa Timur. Thank you banget ya teman-teman. Pokoknya kita harus sehat di kehidupan yang banyak banget permasalahannya, entah itu kesehatan mental ataupun kesehatan badan, harus disehatkan. Diri kita sendiri yang harus bisa menyehatkan. Dan pastinya buat teman Pro 2 juga, thank you banget yang udah menyimak ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini, teman Pro 2, yang kita doain juga semuanya harus sehat.
1: Amin.
0: Amin. Oke, okay. Thank you banget teman Pro 2. Habis ini bakalan ada Hallyu Time yang bakalan nemenin kamu. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman berdua, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu masih dengerin Culture Time di Trotula FM.
2: Balik lagi Taman Pro 2, masih di Sore Ceria, dan kali ini udah

0: Safina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro2, kalau kamu kemarin-kemarin sempat suka banget ataupun ngikutin banget sama Perfect Crown ya, drama dari Byeon Yoo-suk dan juga IU. Nah, kemarin-kemarin udah ditungguin gitu ya teman Pro2, banyak banget yang suka. Tapi masuk di episode final ada aja kontroversinya gitu teman Pro2. Apa sih kontroversinya yang membuat tuh masyarakat khususnya di Korea Selatan merasa ini sangat tidak sesuai dengan sejarah yang ada gitu teman Pro2. Nah, maka dari itu dari perusahaan televisi yang menayangkan yaitu MBC ini sepakat untuk menghapus adegan dari Byeon Yoo-suk teman Pro2. Dan ini untuk scene-nya gitu ya, ketika upacara kenaikan tahta dari Byeon Yoo-suk yang memerankan karakter Ian Daegun ya untuk menjadi raja. Nah, ini sebenarnya yang jadi kontroversinya teman Pro2, karena untuk scene tersebut seolah-olah menggambarkan Korea sebagai negara bawahan Tiongkok. Nah, ini akhirnya dari kinets gitu ya, dari masyarakat Korea Selatan merasa ini nggak sesuai dengan sejarah yang ada. Dan adegan tersebut menceritakan memang Pangeran Ian atau Ian Daegun ini akhirnya naik tahta menjadi seorang raja gitu ya di dinasti Joseon pramodern Korea. Dan saat itu dari Joseon sendiri harus mematuhi aturan-aturan tertentu yang diterapkan oleh kekaisaran Tiongkok. Dan maka dari itu Perfect Crown ini banyaklah kritik yang menyebut kalau ini gak sesuai sama sejarah dan malah mengubah untuk dari sejarah yang ada kayak gitu teman Pro2. Dan dari MBC sendiri pada hari ini menyebut kalau untuk adegan tersebut ya, adegan penobatan Byeon Yoo-suk ini akan dihapus gitu. Dan untuk penghapusan adegan sendiri ini bakal terjadi di semua platform distribusi ya, karena drama ini juga didistribusikan melalui berbagai platform gitu ya, dan ini pasti juga membutuhkan waktu, jadi mohon ditunggu juga gitu ya. Dan pastinya dari pemeran entah itu IU maupun Byeon Yoo-suk sendiri juga sudah meminta maaf kepada masyarakat melalui Instagram pribadinya gitu teman Pro2. Dan pastinya dari sutradara juga telah meminta maaf, dan semua kru yang terlibat juga sudah meminta maaf. Kita tinggal tunggu saja untuk hasil akhir dari penghapusan scene yang menjadi kontroversial ini gitu teman Pro2. Ya, sebenarnya banyak banget gitu ya drama-drama yang udah masuk di season akhir ataupun udah masuk di episode akhir, ada aja dramanya gitu ya, drama di balik drama gitu. Tapi ya mungkin kalau dilihat juga ini tidak sesuai dengan sejarah juga mungkin menurut dari masyarakat Korea jadi tidak mencerminkan, atau jadinya bisa salah tafsir untuk negara-negara lainnya kayak gitu-gitu di teman Pro2. Ya pokoknya kita tetap dukung aja, dan pastinya kita tunggu karya-karya terbaru lainnya gitu ya. Habis ini bakalan ada info menarik apalagi, jadi stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, kalau kamu udah ngecek di Instagramnya Pro2 RRI Surabaya, di story-nya kamu langsung aja deh, seperti biasa bakalan ada battle song ya. Kali ini bisa langsung kamu pilih battle song, ada Taeyong from NCT, teman Pro2. Dua lagu ya yang bisa kamu pilih, ada Tap dan juga WYLD Wild. Langsung aja ya di Instagram kita @pro2rrsby, atau kamu mau gabungan lewat WhatsApp juga boleh di 081908952 atau aplikasi RRI Digital.

0: Temen berdua tahu gak sih, sepanjang sejarah sepak bola, ada satu piala dunia yang disebut-sebut sebagai piala dunia paling mahal sepanjang sejarah. Yaps, jawabannya adalah Piala Dunia 2022 di Qatar. Turnamen ini menghabiskan dana fantastis banget teman berdua. Diperkirakan dana yang dihabiskan mencapai lebih dari 220 miliar dolar AS atau sekitar 3.400 triliun rupiah. Gila banget gak sih? Biaya besar itu dipakai bukan cuman buat pengembangan stadion aja loh, tapi juga dipakai untuk pembangunan besar-besaran seperti 7 stadion baru super mewah, metro dan transportasi modern, hotel dan transportasi wisata, dan infrastruktur kota yang canggih banget tentunya. Sebagai pertandingan, Piala Dunia 2018 di Rusia aja cuma ngabisin dana sekitar 11 miliar dolar AS aja loh temen berdua. Jauh banget pokoknya dari Piala Dunia 2022. Dan menariknya lagi, final Piala Dunia 2022 juga jadi salah satu final terbaik sepanjang sejarah waktu Argentina mengalahkan Prancis lewat adu penalti. Dan Lionel Messi akhirnya berhasil mengangkat trofi impiannya teman berdua. Jadi meskipun jadi Piala Dunia paling mahal, Qatar 2022 juga sukses menciptakan momen yang tak terlupakan pokoknya. Buat kamu yang pengen tahu update informasi dan fakta unik lainnya seputar Piala Dunia, pantengin terus Halftime di Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu masih dengerin Halftime di Pro2 FM.
2: Kalau ngomongin soal drama Korea ya teman Pro2, khususnya drama Korea yang jadi favorit banyak orang, ini pasti langsung diminta untuk season-season berikutnya gitu ya. Dan di bulan-bulan kemarin ada obrolan gitu ya di salah satu sosial media kalau drama Korea Moving ini akan masuk ke season kedua. Yap, dan ternyata memang benar nih teman Pro2 yang ditunggu-tunggu ini akan datang. Dan kabar terbarunya dari Moving ini season 2 sudah resmi masuk tahap syuting. Wow, ini dari pemainnya juga udah kumpul untuk reading bersama gitu ya. Dan nanti bakalan ada pemain lama gitu ya, pemain baru pun juga bakalan ada nih teman Pro2. Jadi kita tungguin aja kira-kira kapan kita bisa nonton gitu ya. Dan ini kayaknya bakalan ada cerita yang baru lagi. Kalau misalkan kamu lupa, emang drama Moving tuh kayak gimana sih, drakornya tuh tentang superhero teman Pro2 ya. Dan untuk jalan ceritanya akan lebih fresh lagi katanya. Jadi kita tungguin aja nih teman Pro2. Untuk proses syutingnya sendiri dari Disney Plus sudah mengumumkan kalau dimulai pada tanggal 18 Mei kemarin. Dan untuk season pertama sendiri dari drama superhero ini pasti bakalan berbeda gitu ya teman Pro2. Karena berbedanya ada wajah barunya juga gitu. Jadi gak cuma melanjutkan kisah yang sudah ada, tapi bakalan ada hal-hal menarik lainnya gitu. Pokoknya kita tungguin deh. Dari Kang Ful sendiri sebagai penulis yang kemarin sukses ya, gak cuma drama Moving tapi juga Light Shop. Untuk sutradaranya kali ini bakalan dipegang sama Kim Song-hoon. Dan kalau misalkan kamu belum tahu, Kim Song-hoon tuh merupakan sutradara dari Kingdom dan juga A Hard Day, teman Pro2. Jadi ini adalah combo yang oke banget gitu ya. Dan masih bakalan ada Ryu Seung-ryong, ada Han Yeo-ju, ada Jo In-sang, ada Cha Tae-hyun, ada Go Yoon-jong, dan masih banyak lagi pemain-pemainnya. Kalau dilihat juga ada Won Kyu-bin yang jadi aktor rookie yang bakalan gabung. Dan ini juga bakal ada Sol Kyung-gu, ada Ihi, ada juga Roy Yunso. Wah, macam-macam deh teman Pro 2, banyak banget. Kita tungguin aja nanti seperti apa comeback dari Moving Season 2. Hey yo, GG!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gak usah kemana-mana. Lagu K-pop asik.

Teman Pro 2 kali ini buat nutup Hallyu Time ya. Dan aku mau puterin yang paling banyak dipilih di Battle Song kali ini ada Taeyong dengan WYLD, Teman Pro 2. Untuk itu aku juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah gabungan di sore ceria dari jam 3 sampai hampir jam 7 ini, Teman Pro 2. Dan see you besok.

Teman Pro 2, punya ide keren tentang perjuangan melawan korupsi? Saatnya karya kamu tampil di Akfest 2026. Akfest atau Anti Corruption Film Festival resmi membuka submission film pendek. Temanya, nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Buat kamu para pelajar, mahasiswa, komunitas film, sampai kementerian atau lembaga, semuanya bisa ikut. Kategori yang dibuka ada kompetisi ide cerita film pendek, Akfest Regional Barat, kompetisi film pendek fiksi, pelajar, dan vertikal kementerian atau lembaga. Kamu berkesempatan dapat dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop dan mentoring bersama profesional, dan hadiah menarik lainnya. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya. Akfest 2026 dari Lensa, integritas terjaga.

Selamat malam teman produ seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahen, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam Mahen.
1: By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak kenalan. Baru kenalan banget lah.
0: Bukan berarti kita perubahan ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti
1: lama
0: ya.
1: Lama banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain
1: padel kayaknya.
0: Padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30 Pak.
0: Oh iya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi,
1: udah takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu
1: yeah.
0: Kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedikitnya gerak
1: olahraga
0: lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga.
0: Kena
1: matahari pagi.
0: Nah itu dia. Gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Aduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh, okay.
1: Paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi
1: yeah.
0: Di bulan ini atau bulan
1: bulan ini?
0: Bulan ini ya, benar. Bulan ini dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh cukup lama kan mungkin buat seorang musisi juga kan ada apa tuh maksudnya kendala apa tuh
1: sebenarnya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya kalau misalkan bilang gitu ya harusnya ngeluarin terus dong tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahen si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
0: Iya. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk
0: ngurus
1: semua
0: ribu ya. Betul. Gitu betul. Ya. Juga perjalanan seseorang gitu kan kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan benar-benar tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya
0: 14 ya wow single ke 14 berjudul
1: menyala
0: nggak ada abangku ya
1: nggak ada abangku
0: ya menyala ini juga katanya apa nih agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya
1: karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama nggak rilis lagu pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih setelah nggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu pas ngeluarin menyala ini kayak loh ini Mahen jadi kayak ada kayak klik orang kayak bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu silakan menebak-nebak lagu cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama nggak ngeluarin lagu
0: biar orang tuh kayak mikir loh ini Mahen
1: gitu
0: ya warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman bro 2.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama lu berawal dari cover-cover
1: berarti ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya
1: iya,
0: hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA,
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi, di...
0: Kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay. Oh,
1: si A lagi ini nih. Apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main. Jadi kayak,
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu.
0: Ala-ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang single ke-14 berjudul Menyala.
1: Lah, harusnya kalau gak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Oh, gue tuh ngerasain jatuh cinta.

0: setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, trauma dan lain-lain, itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
1: Oke.
0: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
1: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
0: Beda
1: ya?
0: Banget.
1: Sama kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke Butterfly Era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
0: Sebelumnya mau nyampein dulu, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo. Jadi kayak songwriter dari Bali.
1: Shout out ya.
0: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih. Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh. Boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
1: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan?
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget, tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
0: Ini juga fun fact cuma 1.5 jam.
1: Wow.
0: Cepet banget. Gue juga kayak itu cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget gitu loh. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja. Berasa kayak lagi menyenangkan pas zaman kecil ke let's say ke Duvern atau main sama teman yang kayak benar-benar menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga nggak yang terlalu ribet banget. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti satu
0: cukup mudah
1: ya. So easy banget nih kayaknya deh ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu. Ini kan Butterfly Era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dik tuh juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa nggak ya? Gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Yakin nih, gitu yang kayak.
1: Benar. Menarik. Jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single barunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin dipakai di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak keras kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itulah gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga. Orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nyikapin dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, ah lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa.
0: Cocok banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper
0: nih. Ah, itu
1: sih?
0: Dia.
1: Iya, gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai aja,
0: bro.
1: Aja.
0: Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry. Gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih ini PDKT-nya gimana nih ya?
0: Oh, iya
1: mulai awalnya gimana?
0: Yeah.
1: Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut. Tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Iya,
0: lewat mana nih, pakai taktik apa nih.
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayar lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu
0: pesan. Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat produk mau denger.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat nggak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak.
0: Setahun lalu.
1: Gak, okay. Tunggu, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk? Orang dikang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Aduh, ngomongin bola lagi nih.
1: Gue masih kesel sama dia ya, Mas. Kalaupun gak mau goyer, gak apa-apa. Tapi kenapa dia?
0: Oh iya, yeah, benar sih. Kan tapi di level gue sebagus ya.
1: Yakin? Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, yeah, really? Itu first thing first. Di, yeah, gitu.
0: Kalau kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya. Bola, tetap bola ya.
1: Bola.
0: Tetap bola. Enggak,
1: kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padel iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar. Kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Teru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura rilis.
0: Oke, okay. Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi jadi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya,
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah. Kalau gua inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya. Akhirnya tapi kerasa ya.
1: Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak,
0: okay.
1: Eh udah gak apa-apa.
0: Iya bener.
1: Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome ya gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di.
0: Iya sih.
1: Di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya bener. Iya sih bener. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lu?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke. Okay.
1: Terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Okay. Lama banget. Yeah,
0: kan.
1: Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta.
1: Gitu. Benar. Jadi tapi karena apa namanya latihannya harus bareng terus dia pindah klub jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita okay. Gitu lah kayak gue nggak bisa soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh
0: okay.
1: Itu kebetulan
0: aja ya momen aja ya
1: sebuah kesengaja yang ternyata gue seneng
0: Okay.
1: Ya itu
0: alright jadi ya bola selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya ubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener pengen ngubah. Sekarang jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah maksudnya gak pengen
0: tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri. Maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu. Jadi yaudah lu belajar untuk nerima itu. Karena gak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes,
1: lu, that's right. Lu gak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi yaudah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi gak usah berlarut-larut lah ya. Gak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana. Mm-mm. Jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Nyala, apa itu?
1: Udah. Ini kontek.
0: Oke.
1: Gue sangat sangat sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Susah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Susah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya.
0: Waktu
1: itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Gue nyanyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue enggak apa lirik.
0: Yes.
1: Dia beginin lirik ke gue.
0: Serius.
1: Seni. Soalnya gue gini nanya. Apa?
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu pertanyaannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Akhirnya kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Ngapain tuh?
2: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Kenapa enggak bisa bayangin? Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes.
1: Gue 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, ini gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu. Tapi okay. Setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Okay.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger mahen banget kok, suaranya masih mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Ya kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat Mahen bener ya? Congrats, gokil. Udah 4 tahun. Solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. tapi lu punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan Mahen tuh ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lu lah.
1: Oh ada. Menurut gue Mahen ini,
0: mm-hmm.
1: Kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya
0: gokil.
1: Di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil. Kayak
1: keren.
0: Gokil. Alien. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara encen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Next. Terpuruk terpenjal dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh, benar. Apa? Gimana?
1: Lupa. Satu dan sekian. Itu kan Gen Z.
0: Rap
1: Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya ya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang seneng di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada nggak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada nggak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Gak ada ya.
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasai aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya nggak laku. Jangan sama toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak,
0: yeah, wah gitu dah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi Hibdut.
1: Kalau itu di remix aja. Buahnya gak usah tag ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan. Pil nih soundnya. Lu bikin Hibdut gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Alright, oke gitu ya, Fiko Fakih ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Masih. Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ya. Ada
1: berarti
0: lagi.
1: Dua. Berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Ya gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya kan? Ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam
0: yeah.
1: Tapi lagunya 1 tahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong
0: albumnya.
1: Eh tak tahun ini bisa tahun yuk ini ya. Berangkat yeah.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro Indonesia dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh.
0: Harusnya
1: Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga enggak apa. Beneran enggak apa-apa.
0: Ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Okay. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, Mahen tuh masih ada." Oh,
0: iya. Gitu. Iya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyalain YouTube
1: gua. Di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kan. Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Brodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright,
1: kita bye-bye. Ketemu
0: lagi depan ya. Bye-bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Prado FM. 95.2 Prado FM, teman terbaik kamu. Welcome back di Prado FM, hari di Surabaya, teman Prado 2. Dan kali ini di Jaga Malam ada Jen yang akan temenin kamu di Jaga Malam ya, sampai dengan jam 12 malam. Masih lama banget. Dan yang udah pantau di Instagram harusnya udah tahu kalau di malam hari ini akan ada charity sampai dengan jam 9. Jangan bakal ngobrol-ngobrol seru bersama dengan era super kece, teman Prado 2, dari salah satu komunitas keren di Surabaya. Ada siapa aja, mau langsung sapa aja deh. Barangkali ada yang baru aja gabungan ya. Ada Kak Siva, dia juga Kak Davinta. Betul. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Wih, malam hari ini agak rame ya. Biasanya malam tuh sebenarnya sendu-sendu gimana gitu, teman Prado 2. Tapi kali ini agak rame dikit nih ya. Jadi buat teman Prado 2 nanti kalau misal mau ikut gabungan bisa banget kamu drop aja di WhatsApp 0819080952 atau di Instagram @pro2rrisby. Dan by the way, Kak Siva dan juga Kak Davinta ini merupakan pencetus ya dari salah satu komunitas keren yang tadi Jan spill, yaitu namanya Dear Journey. Wah, namanya keren ya. Jadi keinget apa namanya, lagu iya, terus abis gitu nostalgia zaman-zaman SD iya, SMP iya gitu. Soalnya biasanya suka nulis-nulis gitu ya sih. Apa jenisnya dari itu gebikin waktu itu kepikirannya. Nah, mungkin bisa di-spill nih dari Kak Siva. Oh, iya, kabarnya gimana malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Belum punya kabar langsung di todong pertanyaan ya. Baik, Kak Davinta juga baik kabarnya?
2: Aman, sehat.
0: Oke. Jadi gimana nih komunitas Dear Journey? Ini awal mulanya kayak gimana nih?
1: Oke. Nah, sebenarnya kita kan Dear Journey ini tuh komunitas journaling, Kak, gitu. Okay. Jadi kita suka bikin kegiatan activity journaling bareng, tapi kita selingin sama kegiatan yang lain kayak misal crafting dan juga kegiatan yang lain gitu. Dan base-nya memang di Surabaya. Nah, untuk journaling sendiri kita memang awalnya fokusnya lebih ke art journaling ya.
2: Gitu. Berawal dari hobi kita berdua sih. Jadi awalnya tuh kita journaling after office berdua. Cuman berdua doang gitu. Nah, pada saat itu dia kerja di Surabaya Barat, aku di Surabaya Timur. Jadi LDR nih ceritanya.
0: Oh, gitu.
2: Dan kita kumpulnya di tengah gitu.
0: Ketemu tengah gitu berarti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Cek udah tengah-tengah.
2: Iya.
0: Oke,
2: nah, terus kita bareng, akhirnya kita cuman berdua awalnya tuh. Terus kita lama-lama kayak pikir
1: pengen punya teman lain nih
2: ngumpulin masa gitu ya. Kayak masa sih kita berdua doang gitu, ramein lah gitu.
1: Akhirnya lah bikin lah Dear Journey ini.
0: Oke, berarti yang masuk itu gimana? Maksudnya teman-teman yang ngajak Kak Siva sama Kak siapa? Davinta gitu. Tadi yang ngajak atau open recruitment atau kayak gimana berarti?
1: Kalau kita kan sebenarnya base-nya event ya, Kak, event. Jadi kita bikin setiap bulan insya Allah ada 1-2 event gitu. Nah, eventnya juga nggak terbatas harus teman-teman community. Tapi siapapun yang mau ikut belajar journaling atau mungkin memang suka journaling, boleh banget ikutan gitu.
0: Berarti anggotanya udah berapa kira-kira?
1: Kalau community-nya sendiri alhamdulillah sudah 40-50 orang sampai saat
0: ini. Udah 50 orang ya? Itu dari pertama kali berdiri mulai kapan berarti?
1: Oktober 2025. Baru 7 bulan.
0: Baru 7 bulan. Lebih baru ya berarti ya. Tapi udah 50 orang, ramai banget ya. Berarti ini tadi kan Kak Siva tadi kan sempat bilang ada sebuah kayak event gitu ya di komunitas ini. Dan jadi kayak posisi eventnya yang dilakukan kayak apa misalnya?
1: Karena kita fokusnya journaling, base eventnya adalah journaling. Tapi kita kombinasi sama kegiatan yang lain. Kayak kita crafting, salah satunya yang pernah kita lakukan adalah stitching. Jadi menyulam di foto, kemudian kita ada decorating photo frame. Kita sempat collab sama brand beauty bikin lip tint, kayak gitu-gitu sih kan.
0: Oke. Jadi menggandeng banyak dari brand lainnya juga sama komunitas lain juga berarti.
1: Betul.
0: Ya? Biasanya event-eventnya gitu di mana aja sih biasanya?
2: Kita sejauh ini selalu di kafe ya, explore kafe gitu sih. Jadi nanti bisa kerja sama-sama kafenya, terus bisa kerja sama-sama brand-brand yang juga mau collab gitu. Dan kita sebisa mungkin emang selain journaling kita ada hal baru yang bisa kita bawa pulang gitu. Ya kayak tadi contohnya bikin photo frame atau bikin stitching foto gitu. Jadi nggak cuman pure journaling aja, biasanya juga ada tematik gitu. Kayak kemarin
0: mungkin bisa dijelasin lebih spesifik journaling itu yang maksudnya kayak gimana, mungkin teman-teman berdua ada yang baru tahu nih. Kayak gimana berarti?
1: Kalau journaling sendiri itu kan luas banget ya kak ya.
0: Yaps.
1: Bisa yang cuma nulis reflektif, okay. Bikin okay. to-do list di pagi hari,
0: okay.
1: Nulis diary di malam okay. hari, itu kan masuk journaling ya.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita sendiri memang fokusnya kalau di dalam eventnya adalah art journaling. Jadi kita bikin jurnal based on activity ataupun tema yang kita angkat.
0: Okay.
1: Ya misal bulan ini kan kebetulan ada Hari Buku Nasional.
0: Okay.
1: Nanti kita bikin jurnalnya sendiri tuh art journalingnya temanya Hari Buku kayak gitu. Kemudian okay. kemarin Februari Valentine kita bikinnya self love karena love kan bisa juga untuk diri kita sendiri ya.
0: Oke. Okay. Jadi gitu. Benar-benar kayak belajar sekalian belajar nulis gitu ya.
1: Betul.
0: Maksudnya kayak ya nulis tuh baginya ya nggak gampang gitu lah ya. Kayak misal kamu bikin caption itu juga mikirnya itu wow setengah mati ya. Terlalu medium well. Abis gitu kayak bikin narasi kayak gitu juga susah. Nah ini juga sangat menarik nih teman-teman perdua yang mungkin pingin punya sesuatu yang ingin diutarakan tapi susah, ini kayaknya bisa jadi salah satu tempat gitu ya buat kau bisa mengungkapkan itu semua. Tapi banyak tadi yang nggak cuma journaling aja, tapi banyak juga kegiatan lainnya kayak misal mulai dari dekor yang tadi kerjasama sama kafe gitu ya. Wah menarik banget nih. Itu kegiatannya biasanya dilakukan berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali atau mungkin tiap hari berarti?
1: Sebulan dua kali, kira-kira paling sedikit sebulan sekali lah. Tapi kita biasanya ada di hari Minggu kak gitu.
0: Okay.
1: Jadi bisa mungkin minggu kedua atau minggu ketiga gitu.
0: Berarti seminggu sekali tuh selalu ini ya kayak meet up gitu atau kayak gimana?
2: Betul,
0: berarti?
2: Yang okay, tematik itu tadi. Dan okay. kita juga nggak tertutup untuk yang baru mau nyobain journaling gitu. Okay. Dan emang fokusnya kita sebenarnya pengen memfasilitasi teman-teman yang mungkin baru mau nyobain journaling gitu dan nggak tahu mau mulai dari mana. Karena emang kita pengennya dengan datang ke event kita, mereka udah disediain perlengkapannya, peralatannya, tinggal datang bawa notebook aja, itu nanti di situ udah kumpul sama teman-teman yang mungkin juga baru mau mulai atau bahkan udah
1: sering
2: journaling gitu.
0: Okay.
2: Jadi cukup banyak juga sih yang ikut event kita tuh yang baru pertama kali coba dan kita open banget perkara okay. itu.
0: Sekali nyoba langsung wow tertarik.
2: Biasanya akhirnya sih nagih ya.
1: Kita enggak tanggung jawab kalau akhirnya tiap bulan mau ikut ya.
2: Betul.
1: Kak. Kita malah seneng.
0: Wow, jadi apa namanya kecanduan ya, tapi kecanduannya yang baik gitu loh maksudnya. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi teman-teman berdua barengan sama teman-teman dari komunitas Dear Journey. Jadi jangan kemana-mana, jangan bakal balik lagi, keep stay tune terus di Produ FM teman terbaik kamu.

susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Kita lanjutin lagi teman berdua barengan sama teman-teman dari komunitas Dear Journey. Jadi yang mau gabungan bisa langsung lewat WhatsApp Pro 2 di 08190 8952, atau bisa lewat Instagram Dear Pro 2 RRI SB, atau bisa lewat streaming aplikasi RRI di

0: digital. Masih semangat ya, teman-teman?
1: Semangat.
0: Kak Siva dan juga Kakak Davinta. Ini by the way, kayaknya bukan, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga di off air, bukan asli Surabaya ya.
1: Betul.
0: Tapi sedang bergelut di Surabaya.
1: Iya.
0: Kesibukannya selain ikut komunitas ngapain aja berarti? Kerja, hobi-hobi?
2: Full time, masih budak korporat.
0: Budak korporat.
1: Masih budak korporat.
0: Berarti pulang kerja langsung ke sini berarti ya.
1: Betul.
0: Iya, betul.
1: Betul. Betul banget.
0: Iya, iya. Berarti jam-jam buat istirahat biasanya kalau Gen Z itu di atas jam 9.
1: Betul sih.
0: Sudah masuk jam apa tadi?
1: Overthinking. Overthinking. Waktu Indonesia bagian overthinking.
0: Cuma di tempat istirahat masih tetap disuruh push ini ya, otak ya berarti ya.
2: Cari kegiatan.
0: Cari kegiatan. Ngomongin soal komunitas Dear Journey tadi, ini sebenarnya dari teman-teman membuat komunitas ini itu sebenarnya tujuannya apa sih? Okay. Akhirnya kan banyak nih yang gabung sampai 50 anggota gitu ya. Karena sebenarnya tujuannya atau mungkin visi-misinya itu sebenarnya bikin kayak gini nih apa sih sebenarnya?
2: Oke. Okay. Kalau dari kita sendiri Dear Journey itu kita bikin tujuannya bikin tempat yang nyaman gitu ya, yang aman buat kita sama-sama berkembang. Nah, kenapa kita menyebutnya untuk berkembang? Karena ya tadi kita gak cuma journaling aja, tapi kita pengennya akan ada ilmu yang selalu dibawa pulang ketika kita pulang dari journaling atau dari event, kayak dengan kegiatan-kegiatan yang lain, atau mungkin at least ada insight yang masuklah ke kita. Gitu. Jadi harapannya kalau teman-teman datang itu kita nyaman nih main di sini, kita happy-happy, kita melupakan dulu hiruk pikuk duniawi yang huru-hara itu.
0: Masalah duniawi nanti aja lah ya.
2: Nanti aja lah. Kita 4 jam di sini happy-happy dulu. Gitu.
0: Apakah harus 4 jam?
2: Biasanya minta 6 jam.
0: Oh gitu. Kalau 4 jam enggak, maksudnya 4 jam ini apa dibatas aja? Maksudnya kayak misal kita ketemunya di kafe, nah kita reservasinya cuma 4 jam misal, atau kayak gimana? Kalau cuma 4 jam.
2: Idealnya.
1: Idealnya.
0: Oh, idealnya. Kalau misal lebih dari 4 jam berarti wah ini kita udah di luar kontrak ini berarti ya.
1: Biasanya akan nambah sih.
0: Oh, nambah.
1: Kayak kita mungkin ya udah kita tutup dulu acaranya, tapi nanti kalau kita lanjut sesi 2 langsung aja gitu.
0: Berarti kalau ketemu itu berarti ada rundown-nya, pasti ada rundown, maksudnya kayak terstruktur gitu ya berarti.
2: Betul, akhirnya kita punya pakem rundown sendiri gitu yang mungkin selama ini udah dipakai gitu.
0: Oke, gue kira maksudnya kayak teman-teman ini punya apa ya, punya base sendiri, terus habis itu kalau ngumpul ya udah tinggal ngumpul aja, ada yang di base. Berarti enggak sebebas itu ya, maksudnya tetap dijadwal gitu.
1: Ada agenda yang memang kalau biasanya kayak gitu tuh kita agenda yang internal community aja gitu. Kan biasanya kalau event-event itu kita open for public ya. Buat yang baru mau nyoba itu juga welcome. Tapi biasanya kalau misalnya kita mau yang lost gitu ya, itu tuh ya kita sama-sama yang teman-teman community aja gitu. Jadi enggak ada tema, enggak ada target harus bikin apa, harus bikin apa, tapi ya udah having fun aja, kumpul,
2: ketemu
1: ngejurnal bareng, biasanya tuker-tukeran stiker, terus
0: motor. Enggak ya.
2: Pengen.
0: Kalau
1: berangkat naik ojol pulang bawa motor.
0: Nah, itu, motor ojolnya nanti kita cari.
1: Waduh.
0: Kalau bisa kayak gitu, Jin join sekarang langsung bisa enggak?
2: Kita invite ke grup.
0: Terus habis itu bawa biasanya ada yang gini, bawa makanan terus dituker gitu.
2: Kayak potluck gitu ya.
0: Iya, yang satunya bawa mie instan, satunya bawa makanan 4 set 5 sempurna. Yes. Wah.
1: Jangan lupa kopinya.
2: Iya,
0: itu mandatory.
1: Penting banget.
0: Udah ngopi belum hari ini?
2: Sudah.
1: Harus, wajib.
0: Harus. Berarti teman-teman ini ya, apa namanya, suka kopi berarti? Suka ngopi tiap hari?
2: Suka, itu pondasi hidup.
0: Oh, pondasi.
2: Betul.
0: Iya. Kalau misalnya gak ngopi rasanya kayak...
1: Kebetulan loyo.
0: Oh, loyo ya. Biasanya kalau ngopi apa nih biasanya? Suka yang apa namanya, kayak espresso atau kopi susu atau kayak gimana?
2: Masih kopi susu sih
0: masih
2: ya.
0: Masih kopi susu, masih aman ya. Ya, okay. Biasanya kalau cewek ini agak di lambungnya yang sulit menerima biasanya.
1: Itulah.
2: Otaknya butuh kopi, lambungnya yang udah teriak-teriak.
0: Nah itu, gak bisa bersahabat memang keduanya itu ya. Tapi kalau di komunitas itu kan berarti tadi berapa sekali buat meet up biasanya paling cepat?
2: Sebulan sekali, dua minggu sekali.
0: Dua minggu sekali berarti ya itu paling cepat. Dan itu kegiatannya tadi kayak nge-journaling bareng, terus abis itu kayak ngedekor bareng, sharing sharing session juga ada di situ. Dan itu berjalannya sekitar 4 jaman biasanya.
1: Betul.
0: Dan tempatnya tadi biasanya di mana?
1: di kafe-kafe sih kita sering keliling aja sih.
0: Berarti enggak ini ya, maksudnya biasanya bisa fleksibel lah ya, bisa ganti-ganti. Tapi kayaknya emang enak gitu ya. Kafe tuh siapa sih enggak suka anak muda?
2: Sambil kafe hopping.
0: Nah,
1: apalagi kalau ada
0: sambil hunting kopi.
1: Foto box-nya.
0: Ada foto box-nya. Nah, itu bisa box-nya yang tadinya persegi itu bisa jadi trapesium gitu.
1: Di semua orang masuk dalam situ.
2: Pernah gitu Kak. Jadi misalnya kita event berdelapan, ya kita foto berdelapan bareng di dalam satu foto box itu.
0: Gak mau tahu kalau enggak cukup harus jadi persegi panjang box-nya ya.
2: Harus cukup
1: dilipet.
0: Tapi dari Kak Siva ya dan juga Kak Davinta, sebenarnya manfaat dari journaling sendiri itu apa sih? Ini mungkin dari teman pro gue yang dengerin, emang kalau mau ikut komunitas ini journaling emang manfaatnya itu apa gitu ya? Mungkin ada yang baru tahu ternyata manfaat dari journaling itu sebenarnya banyak gitu lah. Apa deh?
2: Kalau journaling sendiri sebenarnya biasanya orang journaling adalah untuk biar gak stres Kak.
0: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang kan dunia semakin gonjang-ganjing ya. Jadi dengan journaling itu yang macam-macam banget temanya. Misalnya kita nulis after office gitu ya, pulang malam untuk ngeluarin semua isi pikiran, brain dump biar otaknya kosong nih sebelum kita istirahat. Kalau pagi biar pikirannya yang semeruwet itu kita bisa luruskan pakai to-do list. Nah kalau kita art journaling, kita tujuannya bisa buat healing. Kayak kita nempel, mewarna, menggunting, nyusun-nyusun bentuk-bentuk kayak gitu. Dan pastinya tadi kayak kakak belajar nulis gitu ya. Karena kita ada prompt-prompt tertentu, ada topik tertentu, biasanya kita kasih prompt pemantik biar mungkin teman-teman yang sebenarnya masih bingung mau nulis apa, jadi kepikiran juga nih apa yang bisa kita tulis gitu. Jadi arahnya lebih ke healing dan senang-senang itu sih.
0: Oke, cuman medianya adalah
2: menulis.
1: Betul. Selain itu juga biasanya teman-teman tuh journaling untuk mendokumentasikan memori gitu sih.
0: Oke, memori maksudnya kayak gimana tuh?
2: Memory skipping ya?
1: Iya, memory skipping. Jadi salah satu genrenya journaling itu ada memory skipping. Jadi misalnya nih, kita hari ini lagi siaran nih di RRI Pro 2 Surabaya nih ya. Terus kita bikin itu
2: spiritnya.
0: Spiritnya itu berarti yang kayak gimana?
2: Halaman jurnalnya
1: yang dedicated for acara ini gitu. Jadi misal nanti kita foto bareng nih di print, terus kita tulis tuh Kak, kayak gimana kita hari ini ngapain, terus rasanya kayak gimana gitu.
2: Experience-nya kayak apa?
1: Lebih kayak diary sih ya, cuman ada foto-foto, ada stiker-stiker, lebih kayak gitu sih.
0: Itu bakal jadi arsip yang sangat berkesan ketika kita udah di 15 tahun yang akan datang ya, 20 tahun yang akan datang.
1: Udah menjadi nenek kakek.
0: Ya, itu akan
1: dibuka sama cucu.
0: Gak usah cucu, maksudnya kita sendiri aja ketika udah kalau di media lain ya foto lah misalnya.
1: Betul.
0: Ya kan, nanti di sana juga ada foto kan nantinya ya.
2: Betul.
0: Nah itu ketika dilihat lagi, wah ini 15 tahun yang lalu ya, nggak kerasa ya kita masih bisa kayak gini. Aku dulu pernah kayak gini, punya pengalaman itu kayak wow, berkesan banget gitu lah.
1: Kadang kalau foto juga cuman foto aja kan emosinya kurang nyampe ya. Sedangkan kalau kita nulis tuh
0: udah ada fotonya, ada narasinya, narasinya itu wah,
1: flashback.
0: Drama banget gak sih sambil lagunya tadi dilantis tadi ya.
1: Oh betul. Overthinking.
0: Apalagi yang ditulis
1: dan
0: tadi.
1: Dan memorabilia.
0: Berarti kayak dear crush gitu misalnya. Terus kita habis malam hari ini kita berdua lagi habis hunting di Surabaya Barat. Nonton lampu-lampu festival of light gitu misal. Terus habis itu kita foto bareng, terus ditulis.
2: Foto box-nya gitu. Ditempel. Habis nonton film, tiket nontonnya ditempel, tiket bioskopnya.
0: Iya, ditempel, terus foto bareng di box tadi. Betul. Ya ditempel juga ketika udah putus gitu.
2: Aduh,
0: misal.
2: Dibakar.
0: 10 tahun. Enggak juga di.
1: Tidak dibakar dia.
0: Mananya yang dibakar? Oh. Enggak boleh dong. Itu jangan anarki. Terus dilihat lagi, wah, ini aku dulu sama dia ya. Waduh, rasanya tuh kayak wisata masa lalu. Sambil lagunya Rumah ke Rumah India.
1: Relate. Aduh, relate banget lagi.
0: Tapi memang manfaatnya tuh luar biasa gitu ya. Maksudnya ini pas banget buat teman-teman yang biasanya susah buat mengungkapkan rasa, mungkin ini bisa jadi salah satu media buat dicoba gitu ya, nulis gitu, dan ini bisa menurunkan stres mungkin.
2: Betul.
0: Mungkin bisa ya.
1: Itu bisa banget.
2: Terus mungkin kalau teman-teman nyari kegiatan lain selain scrolling, karena kan kita Gen Z ya kak ya, scrolling TikTok nggak selesai-selesai. Nah bisa banget tuh jadi alternatif kegiatan. Karena kadang kalau kita ketemu kertas, ketemu gunting, menempel, bikin junk journal, jadi lupa kak pegang HP. Jadi nah, ternyata betul. Oh udah 2 jam nih kita main bikin-bikin jurnal.
0: Udah 2 hari nih nggak kerasa gitu ya? Enggak.
2: Oh udah pagi nih.
0: Gak beranjak dari kursi gitu. Tapi berarti tadi kan Kak Siva sempat nge-spill pakai prom ya. Berarti ini medianya gak cuman dari buku, pensil, tapi bisa digital juga. Atau kayak gimana berarti biasa kalau nulis medianya pakai apa aja bisa? Apa cuman buku aja?
2: Kalau kita selama ini medianya memang buku sama buku sih ya, notebook. Kita biasanya akan sediakan kit juga. Jadi misalnya pun teman-teman belum pernah ikut journaling, atau kadang kan, aduh kak aku gak punya perintilan gemesnya gitu ya.
0: Perintilan gemes itu misal contoh kayak apa?
2: Stiker. Washi tape, sticky note, lace, pewarna-pewarna gitu-gitu kan.
0: Pewarna tekstil,
2: iya, betul.
0: Terus abis itu gula.
2: Betul. Jadi kopi nanti.
0: Waduh, nah, jadi cemilan.
2: Nah biasanya kalau teman-teman ngerasa nggak punya kayak gitu, kita akan kasih si kitnya itu di setiap event. Jadi meskipun mungkin nggak punya, kita akan sediakan kit untuk personal, dan kita akan sediakan sharing tools yang bisa dipakai bareng-bareng gitu. Jadi kita punya kayak corner alat-alat tools-tools yang bisa dipakai bareng-bareng ketika acara gitu. Nah si promnya itu biasanya kita sesuaikan sama temanya. Misal kemarin kan kita ada hari buku nasional. Nah kita waktu itu promnya adalah wishlist buku-bukunya apa. Jadi teman-teman bisa sambil sharing juga nih wishlist buku-bukunya apa. Kemudian nanti kita tuangkan wishlist-wishlist itu di buku itu, di jurnal itu gitu.
0: Berarti waktu ketemu itu kayak hari ini temanya gitu, berarti ada temanya khusus ya berarti, atau bebas?
2: Betul, ada temanya.
0: Jadi bisa kalau ketemu gitu kita ngelihat jurnal dari teman-teman lain itu bisa gak sih sebenarnya? Atau gak boleh?
2: Contek-contek kan.
1: Iya.
0: Kamu kemarin habis ngapain aja itu, gak boleh.
1: Kita sih
0: boleh.
1: Biasanya ngabsen ya. Misal nih kemarin abis ikut untuk yang event kemarin, terus ketemu lagi di event selanjutnya, udah dapet, udah bikin berapa lagi gitu. Terus biasanya kalau dari satu event itu kan kita satu tema ya. Nah kita suka keliling cari inspirasi dari teman-teman yang lain. Jadi misal oh dia bikin pop up gitu, atau dia bikin yang bisa dibuka gitu, wah mau dong bikin kayak gitu juga. Jadi kayak lebih ke sharing aja sih. Mungkin gitu. Ada ide-ide yang kita gak kepikiran buat bikin jurnal kita lebih menarik gitu.
0: Jadi tantangannya di situ bikin kreativitas lebih gitu ya. Sekalian
2: sambil cari inspirasi dari teman-teman,
0: sambil nulis, sambil menghias.
2: Betul gitu.
0: Bagus. Ada gak cerita dari teman-teman atau anggota gitu yang punya pengalaman yang gak terlupakan gitu ketika lagi acara, pernah nulis kisahnya di journaling tuh kayak gimana sambil curhat-curhat itu, ada gak sih? Ada pengalaman berkesan gak? Gak terlupakan ketika event?
1: Lebih ke teman-teman yang jadi klik setelah ikut event sih. Jadi kadang-kadang tuh kita kan yang ikut event kita nih nggak cuma dari Surabaya aja kan kak. Jadi kadang-kadang tuh ada yang dari Mojokerto, pernah dari ada Sidoarjo, terus dari Bojonegoro juga pernah datang gitu. Nah terus biasanya mereka itu setelah event lanjut nih part 2, lanjut geser gitu.
0: Oh masih lanjut berarti ya?
1: Dan biasanya masih lanjut lagi
0: sampai ke minggu depan.
1: Jadi kayak mereka akhirnya bikin sesi sendiri gitu kak akhirnya.
2: Jadi lebih ke afternya sih kak yang biasanya bikin jadi memorable gitu.
0: Gitu tuh ada yang kayak misal aku mau bikin tapi gak bisa, mau mulainya kayak gimana gitu?
1: Pasti ada sih.
0: Pasti ada. Terus pasti dari teman-teman tetap kasih pembekalan.
1: Iya biasanya kita kayak coba keliling dulu lihat teman-teman yang
0: keliling
1: lain.
0: Keliling dunia.
2: Iya betul.
1: Melihat dunia ini.
0: Kejauhan ya. Keliling-keliling tuh maksudnya kayak gimana berarti?
1: Kan kita biasanya rame-rame satu meja. Table gitu, satu meja panjang gitu biasanya. Nah biasanya mereka akan keliling ngeliatin dulu nih, mencari inspirasi itu tadi.
0: Pernah nggak ngeliat apa namanya dari teman-teman anggota yang pernah bikin cerita lucu gitu, dir bikin journaling itu kayak kamu abis gini beneran gitu?
2: Sebenarnya macam-macam banget sih kak. Kayak misalnya ya ada sekecil yang, kita mungkin habis keluar ke tempat yang ya receh, contoh misal ke supermarket gitu ya. Kita supermarket dapat kakak tahu brosur Indomaret. Itu tuh bisa kak dijadikan jurnal. Kita tempel aja tuh, kita belanja struk Indomaret. Di Indomaret tuh dapat apa namanya sih? Brosur ya?
1: Brosur.
2: Brosur yang ada gambar barang-barangnya. Kita gunting-gunting, kita tempel-tempel.
1: Promo hari ini.
2: Promo hari ini. Itu juga bisa banget kak dijadikan jurnal.
1: Belanja apa aja
2: gitu
1: hari ini.
2: Jadi hal-hal yang mungkin receh-receh gitu. Itu biasanya jadi inspirasi juga sih. Kadang jadi ketawa kayak bisa ya bikin dari ini gitu. Atau kadang kita pernah misalnya kita kemarin ke mana dah, ke Purwodadi. Rumput di Purwodadi itu kita cabut terus kita tempel di jurnal. Itu juga bisa kak. Jadi kayak kadang jadi hal-hal lucu itu yang jadi inspirasi gitu loh, kayak oh bisa ya ternyata.
0: Terus aku beli apa namanya gorengan gitu di
2: abang tukang gorengan.
0: Iya, maksudnya di luar kota gitu, di Ponorogo misal. Terus ya, gorengannya enggak aku makan, aku tempel gitu.
1: Wow. Agak semutan.
0: Kesemutan itu penyakit ya.
2: Iya betul. Oh salah diksinya ya. Sorry.
0: Oke. Jadi pengalamannya juga banyak gitu ya. Maksudnya hal-hal receh pun bisa dimasukkan ke jurnal. Itu nggak cuman nggak selalu hal-hal yang penting banget masukkan, tapi hal yang lain juga bisa gitu.
2: Betul.
0: Ya. Genrenya bebas lah berarti ya pokoknya. Oke deh. Nanti kita lanjutin lagi teman berdua, kita break lagi, dan yang mau masih agak gabungan kamu bisa langsung drop aja di WhatsApp, Instagram atau di RRI Digital.

Tahu nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

0: Kita masuk di segmen terakhir teman Pro 2 barengan sama Siva dan juga Davinta. Kalau ngelihat buku tadi waktu off air itu bisa sampai full gitu ya berarti ya.
1: Gendut.
0: Jadi satu buku tuh benar-benar apa namanya tebel banget dan full banget sampai halamannya tuh habis. Nah, sampai satu buku full itu berarti kira-kira berapa halaman tuh kayak gitu?
1: Kalau yang tadi kakak lihat yeah, kebetulan itu ada 200 lebih sih kalau dari informasi ya, yang jual buku ya kak
0: yeah,
1: ada 200 lebih halaman
0: okay, gitu. Jadi, itu biasanya berapa hari bisa sampai full gitu?
1: Ini kemarin setahun. Jadi kayaknya kalau sampai habis-bis-bis ini kayaknya 1 tahun setengah deh habis.
0: 1 tahun setengah?
1: Iya
0: nah, berarti kamu mulai dari pertama kali bikin gitu berarti kira-kira udah berapa buku sekarang?
1: Kira-kira
0: ini bukunya kak yang habis udah buku yang keberapa berarti?
1: Sekitar 2-3 sih kayaknya. Enggak kak, belum kak.
0: Oh,
1: karena
0: belum.
1: Dulu mainnya enggak arjurnaling.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Kalau dulu kan mainnya to do list anak sekolah.
0: Oh iya, betul-betul gitu. Pakai kayak binder-binder gitu ya.
1: Betul, itu dia.
2: Ternyata semuanya ya.
0: Aku taunya temanku yang cewek sih.
1: Tuker-tukeran binder. Kan dulu gitu kak.
2: Menurut di sekolah.
0: Iya. Tapi jujur Jen, tuker-tukeran buku gitu gak pernah sih.
1: Biasanya cewek.
0: Iya cewek ya, paling betul, sering nah, kayak gitu.
2: Tidak memungkiri.
0: Jadi Jen tukeran-tukeran apa namanya bullpen aja sih sebenarnya.
1: Itu ambil-ambilan gak sih kak? Bukan tuker-tukeran ya, nyomot
0: itu,
1: gitu
0: itu,
1: ya.
0: Itu kriminal ya, gak boleh tuker berdua. Berarti itu apa namanya, satu tahun bisa ngabisin satu buku ya. Biasanya paling-paling cepat sampai habis satu buku itu berapa hari paling cepat sih? Ada gak?
1: Satu atau, buku ya?
0: Ya pernah. Bikin berapa lama?
1: Kalau satu cepat buku sih
2: setengah bulan gak sih kalau setiap hari di
1: setengah bulan? setengah tahun. Setengah tahun
0: itu
1: sih.
0: Paling cepat apa paling lama?
1: Paling cepat.
0: Betul. Kalau apa Davinta?
2: Sama sih. Soalnya kan enggak semua memori masuk ya. Enggak yang setiap hari juga bikin.
0: Yang receh-receh kan juga enggak apa-apa. Jadi aku bangun tidur, aku bernafas.
1: Tapi enggak kita foto, Kak, kebetulan.
0: Oh, gitu. Ya.
2: Biasanya lebih ke nulis. Mm-hmm. Hari ini makan apa ketemu siapa aja.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak daily check in gitu.
2: Mm-mm.
1: Biar kita ingat di hari itu aktivitinya apa aja yang dilakuin. Tapi bentuknya enggak art.
0: Oh iya.
1: Nulis aja.
2: Gitu. Refleksi.
0: Kalau digital kayaknya maksudnya ke status WhatsApp ya sama IG ya.
1: Betul. Kan sekarang status.
0: Hari ini cebel banget deh ketemu sama ini. Nah,
1: maksudnya ke second. Maksudnya ke second betul.
0: Oh, ke second. Iya.
1: Ada lagi
0: instans.
1: Iya betul.
0: Apa?
2: Instans.
1: Yang situ baru Instagram.
0: Oh iya.
2: Semua betul, kan betul. Diarinya masuk situ.
0: Oh iya, bisa yang ada di pinggir DM itu enggak sih?
1: Iya betul banget.
0: Gitu ya. Pertama kali nyendet ini apa ini?
1: Kok tiba-tiba dia ada di situ?
0: Bisa nyempil di situ ya. Tapi keren sih fitur barunya. Nah, berarti paling cepat 6 bulan.
1: Kalau setiap hari kita rutin bikin art journalingnya sih bisa habis.
0: Part yang paling disuka ketika ngebikin kayak gitu di part paling mana sih kalau dari Kak Siva?
1: Kalau aku sendiri jujur ngonsep, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku bukan tipikal yang spontan. Tapi okay, aku tipikal yang harus dikonsep dulu. Oh, aku mau bikin journalingnya temanya ini. Berarti backgroundnya apa ya? Berarti tulisannya apa? Stikernya yang mana? Nah, kalau aku suka part mikirinnya sebenarnya. Jadi pas aku bikin di jurnalnya, aku nggak pusing lagi. Aku harus bikin apa? Karena ada teman-teman yang tipikalnya spontan.
2: Itulah perbedaan kita. Kalau aku nggak bisa ngonsep,
0: okay,
2: karena mungkin karena sebagai desainer ya, sehari-hari udah ngonsep nih.
0: Okay.
2: Ini saatnya spontan dan okay, keluar dari layar gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sukanya sih waktu nyobek-nyobek kertas.
0: Oke.
2: Okay. Nulis
0: okay,
2: sama nempel-nempel stiker.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kayak
0: justru kalau ketika ngonsepnya paling nggak suka berarti.
2: Iya, kayak udah muak.
1: Gak usah dikonsep lagi.
2: Gak usah dikonsep, harus spontan gitu. Sukanya okay, itu sih. Jadi memorinya itu lebih ke stress release ya. Jadi yang semula bahan-bahannya itu berceceran jadi rapi gitu di satu jurnal gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ini perbedaan yang sangat kelihatan ya.
2: Betul. Betul.
0: Sangat bertolak belakang sekali ya. Berarti dari teman-teman sendiri komunitas Dear Journey ini kedepannya nanti bakal ada agenda apa aja nih?
1: Kita untuk paling dekat ada di 2 hari lagi tanggal apa? 24 besok 24 Mei kita ada journaling playdate lagi yang ke-10 gitu. Kita udah event ke-10. Kita nanti tempatnya di Lini Kopi gitu.
0: Bentar, ini anggotanya tuh rata-rata cewek semua atau kayak gimana berarti?
1: Ada cowoknya
0: ada
1: kok.
0: Cowok. Ada cowoknya. Cowoknya kan 50 anggota itu cowoknya 2 ya berarti.
2: Bener lagi.
0: Bener.
1: Enggak, 3. Kalau kakak masuk 4.
0: Aku kayaknya join ngopinya aja sih. Soalnya aku gak pandai menghias-hias gini, apalagi menulis ya teman pro 2 ya. Kayak SpongeBob tau gak sih isinya dia bikin de kayak gitu aja. Terus ambil dia hias-hias.
1: Teman-teman udah sebuku kakak baru de.
0: Iya, aku mau masih mau mulai awal katanya ini udah bingung gitu lah teman pro 2. Berarti ada cowoknya ya, tapi masih dominasi sama cewek.
1: Tapi kalau kita sendiri memang kan ada tema-tema yang mungkin akhirnya dedicated buat cewek, okay. Kayak bikin lip tint yang kayak okay. Gitu-gitu.
0: Lip tint itu apa?
1: Lip tint,
2: lipen.
0: Oh, lipstick, lipstick.
1: Tapi nggak stick.
0: Okay.
1: Yang pakai yang kayak gini. Kayak
0: sejenisnya lah ya.
1: Ya
0: gigi sikat gigi ya.
1: Gini-gini.
0: Oke oke.
1: Nah kalau kayak gitu memang nggak perlu kita kasih tahu. Biasanya memang sudah tersaring kalau itu cewek-cewek yang ikut.
0: Oke.
2: Agak warning juga ya kalau misalnya kita bikin lip tint tapi ada cowok yang jump-in gitu.
1: Takutnya enggak relate gitu loh, Kak. Itu sih yang kita takutin.
2: Kalau relate bahaya.
0: Dia bisa enggak bayangin ini apa ini?
1: Kok agendanya tiba-tiba kayak gini? Kan repot.
0: Aduh, ya udah. Tapi maksudnya masih ada cowoknya gitu ya.
2: Ada.
0: Tapi masih didominasi sama cewek gitu. Berarti 2 hari lagi bakal ada playdate. Betul? Dan itu ada di kafe juga.
1: Betul.
2: Ambil ini kopi. Temanya kita akan membahas overthinking kebetulan sebagai quarter life crisis ini ya.
0: Berarti nantinya sambil nulis berarti ya.
1: Betul.
0: Oke deh.
2: Kayak itu reflektif gitu sih.
0: Karena waktunya mepet juga ya. Okay. Jadi gimana nih kalau misal teman berdua ada yang tertarik buat gabungan, ini bisa kepoinnya di mana?
1: Boleh langsung ke Instagram kita di Our Dear Journey. Jadi our.dearjourney. Nanti teman-teman kalau mau lihat-lihat event nextnya, kita pasti akan pin di IG. Atau kalau mau tanya-tanya dulu, boleh DM atau WhatsApp kita yang ada di Linktree gitu.
2: Mine gak gigit?
1: Iya, okay. Itu kita ada nama adminnya, Kak.
0: Oh iya?
1: Mine.
0: Mine, kenapa Mine?
1: Min Journey.
0: Oh, okay. Admin Journey gitu.
1: Sesingkat itu sih filosofinya.
0: Oke, okay. Dan adminnya Gen Z banget biasanya.
1: Kitalah
2: admin itu.
1: Admin
0: oke deh. Ada lagi mau di spill mungkin buat teman para dua kalau misal pengen lebih kepo lagi atau ada sesuatu yang belum di spill dari komunitas ini, ada lagi nggak? Sebelum mudahan sudah semua.
2: Lebih ke mungkin kalau dari teman-teman pro 2 ada yang mau join atau tertarik pengen journaling tapi nggak tahu nih mau mulai dari mana, mulai dari ikut event kita karena cuman bawa notebook dan diri aja sangat cukup untuk bisa mulai belajar journaling dan mulai mengekspresikan diri gitu.
0: Oke. Jadi pada di rumah nanti juga ya mungkin nggak berkegiatan gitu ya.
2: Mengisi weekend dengan kegiatan yang bermanfaat. Betul.
0: Pulang kerja weekend udah libur tapi masih pingin produktif bisa banget ya. Berarti memang selalu di weekend ya eventnya.
1: Betul, selalu di weekend.
0: Apa namanya menempatkan waktunya supaya teman-teman bisa hadir gitu ya.
1: Betul.
0: Buat weekend. Ya udah. Kalau gitu terima kasih ya buat Siva, buat Davinta, dari teman-teman komunitas Dear Journey udah mau menyempatkan waktunya ke sini. Ntar kapan-kapan kalau ada waktu bisa sharing-sharing lagi ya.
1: Thank you. Kasih,
0: Kak. Buat acaranya juga mudah-mudahan lancar 2 hari lagi dan ya makin rame aja nanti.
1: Amin.
0: Yang
1: amin.
0: Ya udah, buat teman-teman berdua juga jangan kemana-mana aja, masih bakal temenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti.

0: segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Jos Gandos.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting, pakaian ganti minimal untuk 3 hari, makanan dan minuman yang bisa tahan lama, obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
2: Cocok deh.

Oke, teman-teman Perdua, ntar lagi ini bakal bikin topik jaga malam ya di Instagram @perdua_rsb atau di WhatsApp, nanti kamu juga bisa ikut gabung ngomongin soal apa, ditunggu aja, ntar lagi ini bakal update. Sekalian juga boleh request lagu favorit kamu. Kalau misalnya mau gabung di WhatsApp juga bisa di 0819908952 atau bisa lewat di live chat aplikasi RRI Digital. Apa?

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Konferensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Produa mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Produa. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Produa, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Pro 2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

Oke, okay, nomor 2. Buat topik jaga malam ini udah up. Kamu tim kalau begadang pas malam gitu, kamu masuk di tim yang main game gitu ya, atau suka maraton film teman berdua yang bisa sampai berepisode-episode gitu ya. Atau bisa sampai yang sampai 2 film, 3 film gitu mungkin teman berdua, serialnya bisa sampai 2 season gitu mungkin. Nah, kamu masuk tim yang mana? Kalau bisa kamu balik lagi ke Jen masuk yang nge-game aja sih teman berdua, main Mobile Legend ya. Karena teman Jen juga kalau pas begadang pada main game gitu. Jadi ada temannya teman berdua kalau pas lagi begadang yang enggak bisa tidur ya. Itu sih teman berdua. Nah, kalau dari Kak Ilham sama Kak Lia, dia kalau Kak Ilham katanya tim nge-game juga nih teman berdua sama kayak Jen ya. Push rank bang, sekalian juga request di Chainsmokers mode. Kalau dari kalian sendiri, dia tim yang nonton film aja, ngedrakor bang kalau kalian ya, sambil mam yang manis-manis. Enak sih, tapi jangan keseringan ya kalian ya, porsinya tetap dijaga juga. Sekalian juga mau request lagunya Potret Terbujuk. Oke, okay. Udah masuk di playlist, tinggal puterin aja. Jan bakal puterin lagunya setelah lagu dari Kak Ilham tadi ya, yang udah request di Chainsmoker. The Chainsmoker yang berjudul Smooth. Oke, baru setelah itu lagunya Kak Lia yang berjudul Potret Terbujuk. This is all for you. Enjoy.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby. Esensi buku Pro2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi

karya Roger Dewson adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dewson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

Oke teman berdua, kita bacain lagi ya yang ada gabungan di Instagram. Ada kayak Yeni Lindawati katanya nonton film request sambutan Paku by Fajar Nur. Makasih. Ada Kazania sekarang lebih ke nge-game, Kak. Tapi enggak di-spill ya game-nya game online apa game offline nih. Request Cegil, Nabila Takia dan Jagat Rasa Samuel Cipta. Oke, ini salah satu yang bakal puterin ya. Langsung jangan siapin aja buat kayaknya udah request juga nonton film. Film apa nih? Film drakor kah? Atau film lainnya action? Kalau film sih ini yang paling suka tuh film-film kayak fantasi gitu sih, teman-teman berdua. Kayak Disney itu cakep. Jadi suka banget film-film kayak gitu tuh. Karena lucu aja, komedi gitu teman berdua. Ya udah langsung saja. Jangan bakal puterin ya, lagunya udah di request bareng sama Kakak Yeni. Tadi request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Ini buat semuanya juga malam hari ini yang mau denger lagunya Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Jangan puterin buat semuanya, mudah-mudahan buatnya bagikin bagus aja malam hari ini. This is for you, enjoy.

Teman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak.

Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen.

0: Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar nge-game. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.
1: Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan topoki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: 将要做人人懂 game 人懂

Nina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Teman terbaik kamu.

Yang terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Polorama 2 Surabaya dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah selalu tune in barengan sama kita di hari ini. Ketemu lagi barengan sama kita di esok hari, tentunya masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia besok di jam 5 pagi, teman Pro 2. Keep saja terus. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih di Jalan Pemuda 8290 Surabaya, Taman Pro 2. Selamat pagi. Untuk di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, kamu akan mengikuti beberapa program ya sepanjang hari ini. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music nih, Taman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah, maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Biar pagi nggak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Sanya Info berdua bersama aku Jamil Ramadhan. Klub Liga Spanyol Real Madrid mengumumkan mereka dan bek senior David Alaba. Alaba sepakat untuk berpisah ketika kontrak pemain tersebut habis pada akhir musim ini. Dikutip dari laman resmi klub, pada hari Sabtu Real Madrid menyampaikan rasa terima kasih terhadap Alaba serta telah menjadi bagian dari tim yang telah menandai salah satu periode paling sukses dalam sejarah mereka. Real Madrid juga berharap David Alaba serta keluarganya akan mendapatkan yang terbaik pada babak baru mereka. Dan Stadion Santiago Bernabeu juga akan menggelar persembahan terakhir ketika laga kandang terakhir musim ini. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, turut mengucapkan terima kasih kepada Alaba yang menurutnya telah memberikan rasa cinta kepada supporter melalui dedikasi yang ia berikan. Klub Liga Inggris Manchester United resmi mengumumkan mengangkat Michael Carrick sebagai pelatih permanen setelah sebelumnya sejak awal tahun ini berstatus pelatih interim. Dikutip dari laman resmi klub, pada hari Sabtu Carrick menandatangani kontrak baru sebagai pelatih permanen bersama Manchester United dengan durasi 2 tahun atau hingga 2028. Carrick mengatakan dirinya sangat bangga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pelatih permanen Manchester United dan siap untuk melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Final Piala Jerman dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu malam waktu setempat dan Bayern Munchen berambisi menutup musim dengan 2 gelar. Bayern Munchen akan menghadapi VfB Stuttgart pada partai final Piala Jerman di Stadion Olympiastadion Berlin pada hari Minggu pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian catatan di FB Pokal. Setelah berhasil merengkuh gelar Liga Jerman musim ini, tentu Bayern Munchen ingin menambah raihan trofi mereka menjadi 2 dengan memenangi Piala Jerman. Selain itu, keberhasilan meraih Piala Jerman tentu bisa sedikit mengobati kegagalan mereka melaju ke final Liga Champions setelah disingkirkan oleh Paris Saint-Germain. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadhan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM. Saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Rama ya untuk di pagi hari ini di Spada nih. Nah, untuk di hari Sabtu ini ya teman Pro 2, gimana nih weekendnya? Apakah kamu udah menikmati weekend-weekend ini? Karena minggu depan itu udah ada waktunya buat itu ya, Idul Adha nih teman Pro 2. Kamu udah nyiapin apa nih teman Pro 2 untuk di hari ini sebelum menjelang Idul Adha? Ya udah gak apa-apa, kalau belum menyiapkan sesuatu atau mungkin lagi membeli sesuatu gitu kan ya, untuk mempersiapkan Idul Adha, gak apa-apa nih teman berdua. Tapi untuk di pagi hari ini aku akan menemani kamu dengan informasi yang menarik juga, dan juga lagu-lagu yang enak ya di sepanjang pagi hari ini sampai jam 10 pagi nih. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana tadi?
1: Diterima, Pak.
0: Diterima kok lemas?
1: Iya, kayaknya papanya gak suka sama aku. Makanya gak boleh bilang siapa-siapa.
0: Emang kamu kenal di mana sih?
2: Oke, teman Pro 2, aku mau itu ya, mau nginfoin kamu untuk di Halu. Hanya satu lagu. Ini seperti biasa nih teman Pro 2, ada 3 lagu yang kamu harus voting nih ya. Ini untuk artinya adalah Bosu Dong Cooler nih. Nah, 3 lagunya itu World Tour, We Live in the Jurassic Park, dan juga 0308 nih. Langsung aja voting ya. Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Begitu nih teman Pro 2. Langsung aja ya. Oh ya, nanti di jam 9 kita akan mengikuti Music Planner di Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Cheng.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak? Pemain termuda yang pernah tampil di ajang Piala Dunia itu adalah Norman Whiteside dari Irlandia Utara. Ia mencatat sejarah saat bermain di Piala Dunia 1982 di Spanyol pada usia 17 tahun 41 hari. Saat itu, Norman tampil melawan Yugoslavia dan langsung memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang sang legenda Brazil, Pele. Menariknya nih, di usia yang sangat muda, Norman Whiteside sudah dipercaya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Sebuah bukti kalau bakat luar biasa bisa muncul kapan saja. Sementara itu, nama Pele tetap jadi legenda karena meski bukan jadi yang termuda, tapi ia menjadi juara dunia termuda saat membawa Brasil juara Piala Dunia 1958 di usia 17 tahun. Menarik, kita tunggu nih, apakah rekor pemain termuda ini akan pecah lagi di Piala Dunia 2026? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. Karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakal kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu sing mageran.